0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo, ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus, nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Pagi ini hari Senin, kita balik lagi di Suara Seru. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune terus.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Minggu-minggu ini kayaknya emang buat kamu sahabat suara yang ngerasa kayak hidungnya lagi mampet, tenggorokannya lagi gatel, gak apa-apa, tenang aja, kamu lagi gak sendirian. Karena mungkin 50%, 60%, 70%, bahkan mungkin 90% populasi masyarakat Indonesia, Semarang ya, gak tahu lah ya, lagi mengalami hal yang sama. Jadi kamu itu gak sespesial itu juga. Karena yang pilek gak cuman kamu sendiri, yang batuk lagi bukan cuman kamu sendiri aja, karena mungkin banyak orang yang mengalami itu. Gak tahu ini emang apa karena udah saking panasnya, debu atau apapun lah, kita gak tahu ya sahabat suara ya. Tapi yang pasti kalau udah kena, minum obat, jaga kesehatan, kayak gitu-gitu. Yang belum kena, sabar, tenang aja, ntar lagi kamu juga kena. Ngedoain. Iyalah, masa hidung mampet sendiri-sendiri, bindeng bareng-bareng.

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang, anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi sahabat suara. Maaf ya, sekarang Semarang macetnya gila kebangetan. Kalau hari Senin pagi tuh ramenya jalanan, ngaco. Tapi di satu sisi gue turut ikut bahagia ya, karena artinya makin banyak orang sibuk, berarti makin banyak orang kerja. Makin banyak orang kerja, berarti di mobil makin banyak orang yang kemungkinan ngedengerin kita berdua, yuk.
1: Mungkin, atau enggak, yang rame ya motor.
0: Motor enggak mau ini dipasangin radio gitu. Jadi di jalan makin berisik karena yang satu nyetel radio ini, nyetel radio itu, speakernya di luar semua.
1: Terus ada satu enggak, mau denger Spotify aja. Dan lagian mungkin gak semua orang juga kerja. Mana tau ada yang lagi nyari kerja atau daripada ngelamun di rumah.
0: Daripada ngelamun di rumah ya, jalan-jalan kali ya ngabisin bensin. Loh kok bisa? Kamu kan lagi nganggur, kok berani-beraninya ngabisin bensin?
1: Daripada ngelamun kata tetangga, nganggur ya terus udah berapa bulan gitu.
0: Ibu ada motor baru gak bu? Loh buat apa mas? Saya Rayen. Saya buka jasa Rayen motor jasa nih bu. Wuh, menarik tuh ya.
1: Oh, ini tuh ya lapangan pekerjaan ya.
0: Iya,
1: karena kan orang kadang aduh iya lama banget nih ngerayain motornya nih gitu. Bukalah jasa rayain. Tapi indeks ekonomi kayaknya gak banyak orang mampu beli motor baru. Akhirnya sepi lagi ya. Aku pikir aku dapat kerja baru.
0: Kalau enggak ini jasa manasin motor.
1: Jasa manasin.
0: Kan banyak orang-orang yang berduit.
1: Iya betul.
0: Tapi motornya jarang kepake.
1: Atau enggak ini jasa manasin motor betul.
0: Ya kan, ini Pak motornya nanti saya bawa jalan-jalan deh. Betul. Ini jaminan saya tinggal barang-barang saya nanti saya bawa motornya.
1: Kayak teman gua ada tuh.
0: Ngapain dia?
1: Dulu manasin motor
0: dibayar.
1: Harley. Disamperin sama yang punya.
0: Terus
1: motornya bagus ya? Iya dong.
0: dia enggak ngaku kalau itu motor dia juga kan, tapi
1: orang yang ngomong yang punya.
0: Orangnya yang ada di dalam ruangan itu.
1: Iya betul. Dibilang yang punya motornya bagus ya. Iya. Epic sih itu sih. Itu lo gak bisa ngalahin se-epic-epicnya yang lo alami itu.
0: Eh, kita pagi ini sawan dulu ya. Arisan pengetahuan nih pak. Gue mau kasih satu fun fact pak.
1: Apa tuh?
0: Lo tau gak dulu orang kan udah nemu pensil duluan.
1: Iya.
0: Tapi penghapusnya belum.
1: Iya.
0: Lo tau gak ngehapusnya pakai apa?
1: Ngehapusnya pakai ludah.
0: Bukan. Jorok banget. Itu kan anak-anak bocil SD yang gak punya penghapus terus pakai ludah itu.
1: Sian banget.
0: Kertasnya bukan dikehapus malah sobek, bolong.
1: Pakai ini. Pakai karet gelang.
0: Bukan.
1: At least dulu gue kalau gak punya penghapus, ngehapusnya pakai karet gelang.
0: Gimana caranya yuk?
1: Ya ditaliin aja yang banyak sampai tebel.
0: Oh, ditaliin ke pensilnya.
1: Iya, di ujung belakangnya itu.
0: Itu bisa jadi penghapus?
1: Bisa jadi penghapus. Oh. Karena kan penghapus itu kan juga karet.
0: Iya sih benar. Itu gak salah juga. Tapi hasilnya bagus.
1: Iya. Pak gondrong banget apa bulu hidung sampai dijambak terus.
0: Oh, ini susah banget ini nyabutnya nih.
1: Jangan, sakit. Gue udah pernah nyoba.
0: Soalnya kalau gak dicabut ini yuk, dia apa namanya? Gak kapok, nanti dia tumbuh lagi.
1: Jadi sebelum ada penghapus,
0: sebelum ada penghapus,
1: lemak paus.
0: Repot banget ngambilnya. Eh, gimana
1: lemak babi aja kalau kayak gitu.
0: Lebih repot lagi.
1: Apa ya?
0: Sebelum adanya penghapus, orang-orang zaman dulu ternyata itu ngapus tulisan pensil pakai roti yo.
1: Pakai roti.
0: Mm-mm. Jadi caranya sederhana. Bagian roti yang lembut itu yang di dalamnya, itu diremes-remes.
1: Yeah.
0: Sampai jadi remahan roti itu.
1: Yeah.
0: Nah itu karena orang zaman dulu kan tulisannya tulisan grafit ya.
1: Iya.
0: Dan itu digosok-gosok sampai hasil grafitnya itu pudar.
1: Oke.
0: Nah cuman orang-orang ngerasa ini kalau kita harus pakai roti terus kan berarti ketika kita nulis kita harus ngitung juga stok makanan roti kita ada berapa.
1: Iya kalau gue lagi ada roti.
0: Nah kalau lagi
1: makan mie.
0: Nah aduh kok gimana?
1: Iya kan?
0: Harusnya kan ada mie enak-enak aja ya. Nah akhirnya di sekitar abad 18 orang-orang Eropa baru mulai sadar. Mereka nyoba selain roti apalagi ya. Ternyata karet alam. Jadi belum bentuk penghapus tapi
1: masih karet
0: ya. Yang alami itu ternyata masih jauh lebih efektif buat menghapus tulisan grafit itu. Bahkan istilah rubber sendiri ada banyak yang isu urban legend-nya ya.
1: Yeah.
0: Kata rubber in English mean penghapus, ya kan? Itu diambil dari kata rub karena kita menggosok.
1: Menggesek ya.
0: Menggosok
1: sorry.
0: Menggesek lain lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Menggosok. Nah, di situlah
1: bukan ironing.
0: Hah?
1: Menggosok tuh.
0: Kenapa?
1: Ironing.
0: Ironing.
1: Iya, menggosok mah ironing.
0: Itu nyetrika.
1: Iya kan?
0: Tapi beda.
1: Oh, bukan.
0: Bahasa yang benar nyetrika, Pak, iya, bukan iya. Menggosok, Pak.
1: Iya.
0: Masalah lain yang muncul adalah karet alam itu gampang busuk dan jadi lengket.
1: Bukan gampang busuk, emang udah busuk dari awal.
0: Barulah di situ mereka nyiptain proses vulkanisasi karet yang dikembangin sama Charles Goodyear.
1: Itu. Berarti sebelumnya itu lo gak bawa penghapus ke sekolah, lo bawa ban. Jadi kayak anak-anak tuh lo yang pakai cetekan, lo tau kan pakai tongkat gitu. Pernah main gak?
0: Iya tau.
1: Tongkat terus ada ban sepeda atau ban motor yang lo petak-petak-petak sampai denglinding aja. Sampai sekolah tuh begitu tuh.
0: Pak, ini prosesnya Charles Goodyear. Mereka nemuin penghapus dulu baru ban.
1: Oh, iya. Oke, okay,
0: masa orang ke sekolah bawa ban tapi gak bawa kendaraan, ngapain?
1: Iya, anak-anak dulu main juga semua. Bawa ban. Iya kan, ini balapan bukan masalah di ban ya. Banku empty. Melayumu tapi ban terak.
0: Wah, ini kayaknya bannya harus pakai yang soft nih.
1: Asik.
0: Padahal cuma satu. Itu gelindingnya cuma lurus doang.
1: Ini hujan, keluar gak kita nih? Aduh, wet tire-ku lagi gak ada.
0: Next level gelindingin bannya.
1: Pakai ban basah.
0: Ini kalau jalurnya kayak gini pakainya yang ban tahu, Mas. Kalau bannya yang soft kayak gitu enggak bakal jalan dia.
1: Iya.
0: Traksinya kebanyakan. Keren,
1: ban tahu. Ilmiah banget bahasanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: BNPB mencatat gempa M7,7 di Flores 15 Agustus lalu telah menyebabkan 111 orang meninggal, 100

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah apa ini namanya? Live TikTok ya. Jadi langsung aja join di @iswara.smg. Udah banyak yang join juga. Ada Max Nyoto Seger Isam. Sam Sopo, Sam Sudin,
1: Sam, Mas.
0: Sam apa ada Sam yang lain ya? Gue coba sebut namanya lagi Rio takut kayak. Sam Bodo,
1: Samba kan ya. Samba,
0: ah, ya
1: Samba
0: bener. Kan, selamat pagi-pagi, yeah. Tidur jam 3, jam 6 bangun langsung OTW Solo. Kayak nyawa seperempat masih di kasur ini. Eh, hati-hati mas, aman-aman ya di jalan ya.
1: Kalau capek tidur, nggak usah berangkat ke Solo.
0: Bener, nggak usah ngapain. Kesehatan tuh lebih penting daripada kerjaan. I'm Your Dream, ayo lagu Gen Z diputerin. Yoi, barusan tuh lagu Perunggu. Yo, lo ada sarapan. Sawan apa, Sawan?
1: Sawan, ntar. Ini gue lagi nyari kemarin. Itu
0: apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang masa depan, tentang masa tenang, tentang masa depan, tentang masa. Aduh, lama banget. Kok aduh, Bapak siaran kayak
1: buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Saya lupa di mana saya dapat kemarin.
0: Apanya yang mau saya
1: itu
0: buka? Saya kan hari ini nyiapin cuma satu. Kan metodenya gantian dong. Masa gue terus mixer gue, live TikTok yang nyapa gue, Sawan gue juga.
1: Bagus dong.
0: Oh, bagusmu. Gitu. Siaran berdua, namanya tanggungan berdua dong. Gak bisa kayak gini. Gue mau stop.
1: Oke deh. Jadi Sawan kita sampai hari ini dulu ya. Sebentar, di mana kemarin gue save-nya ya?
0: Ah, Bapak emang gak nge-save kali. Alasan aja kan di on air biar kelihatan. Gue nge-save kok, gue nge-save kok. Lo kayak temen gue lu.
1: Kayak siapa tuh? Soalnya kayak gue hafal banget tuh.
0: Ya temen gue kan itu-itu aja yuk.
1: Di mana ya kemarin ya? Buka dulu, Pak.
0: Buka apa?
1: Buka dulu banking lu tuh.
0: Gak ada, udah gue hapusin. Apa bengkang. Udah gue hapusin.
1: Makanya
0: kok.
1: Makanya itu dia. Gue juga kemarin itu udah di save di script gak ada. Terus juga di Gemini kayak gue save nih. Kan gue banyak nanya Gemini, Gem, bikinin ini dong.
0: Coba. Kita tunggu bentar, aja tuh.
1: Mana ya.
0: Pokoknya Sawan, kalau hari ini Rio enggak Sawan, kita enggak lanjut ya siarannya ya sahabat suara ya.
1: Iya betul.
0: Malah diiyain kalau sama dia. Lah enak dong, Dok. Gas aja sih. Udah, Sawan gue hilang nih.
1: Di mana sih gue taruh?
0: Ayo. Udah bapak-bapak guys, kesibukannya terlalu banyak, udah lupa dia nyimpen hal.
1: Soalnya itu malah justru yang di Gemini gue ya, ini yang beberapa hari terakhir ya. Jadi itu yang masuk adalah cara membuat silabus. Gue lagi belajar itu, Pak.
0: Buat apa? Lo kenapa kok tiba-tiba pengen belajar bikin silabus?
1: Bukan itu, soalnya itu kan karena semester ini kan ada 13 pertemuan.
0: 13 pertemuan.
1: Iya, 13 minggu ya. 13
0: oh, minggu. Yang ini lu ngajar.
1: Iya, karena sebelumnya kan cuma 4.
0: Oke, sahabat suara yang lagi nonton live TikTok, nih, kita akan bantu Rio cara ngebikin silabus. Apa yang lu bingungin apa?
1: Jadi, kan akhirnya kan gue tanya lah ke Gemini.
0: Nah.
1: Game, gue kan panggilannya Game.
0: Iya, si Game ini tahu kah silabus itu artinya apa?
1: Kalau dia enggak tahu, selesai udah, Pak. Gue bilang, gimana sih caranya untuk membuat silabus di dunia perkuliahan gitu.
0: Terus Gemini ya jawab, silabus terus tuh sila keberapa ya Pak? Saya taunya sila ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Di bus lagian saya taunya itu duduk Pak, gak bersila.
0: Ada sleeper bus, silabus saya gak tahu.
1: Jadi, kalau kata Gemini, pertama yang harus dilakukan itu adalah
0: berat.
1: Kita bisa merancang kurikulumnya itu seperti apa.
0: Silabus, terus kayak, silabus belum beres, terus, yang disuruh beresin kurikulum.
1: Gue begitu gila. Baca, kayak, ya Allah Game, pakai bahasa yang santai aja bisa kali. Nih ya. Jadi nih, untuk mengajar itu yang perlu disiapkan yang pertama adalah kita menguasai ilmu yang akan kita berikan. Ini kata Gemini nih. Oke, itu gue bisa.
0: Kalau itu gak perlu dikasih tahu dong.
1: Iya. Lalu kita bisa merancang kurikulum yang runtut dari awal.
0: Ya.
1: Terus gue mikir kayak dari awal, oh iya, oke. Okay.
0: Dari halo, dari halo. Dari halo.
1: Selamat siang, enggak usah manggil Pak.
0: Itu kurikulum pertama. Itu bab satu hari ini ya. Kita akan belajar gimana cara manggil orang. Masukin yuk.
1: Iya. Kan. Itu udah dari semester lalu kalau yang itu. Oh, terus gitu. Habis itu gue bilang, "Ya, oke. Okay. Berarti
0: dari semester lalu itu udah. Oh, berarti ini lanjutan dari anak-anaknya sama berarti?
1: Enggak, beda.
0: Berarti semester baru udah diajarin lagi, enggak masalah.
1: Kan kalau cara memanggil itu kan emang gue udah ngasih tahu dari semester lalu, udah masuk tuh di materi tuh.
0: Oh.
1: Ya kan, terus habis itu gue bilang lagi, kalau yang untuk materi saya sudah gitu. Hmm. Oh iya, terus Gemini bilang, "Emang yang terakhir ini yang kamu sampaikan apa?" Hmm. Gue kasih lah, nih. Terus gue bilang, "Dari situ bisa enggak dibikin jadi 13 pertemuan?"
0: Orang kotaknya terlalu males.
1: Terus habis itu udah dibikinin sama dia. Dibikinin dari minggu pertama. Akhirnya dibikinin itu.
0: Push up, squat, dan leg day.
1: Capek. Gue sendiri juga capek. Ada, gue bilang tolong bikinin untuk 12 pertemuan dulu aja.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan itu
0: satu masuk pertemuan terakhir. Saya cuma pengen makan-makan.
1: Enggak, satu pertemuan ini meet. Mid semester.
0: Oh.
1: Mid semester kan cuma duduk aja, ngemil.
0: Nah, kok gitu?
1: Kan mereka ujian.
0: Ujian.
1: Kan
0: ujian. Ujiannya ngapain?
1: Terus begitu pas gue tanya ternyata ujiannya praktek juga. Ya enggak jadi ngemil gue.
0: Ujian public speaking, masa ujiannya tertulis.
1: Terus udah dibikinin lah sama Gemini, gue tuh dari fase 1 konsep dan perencanaan.
0: Keren.
1: Terus gue mikir kayak, oh iya, oke, okay, gitu. Terus habis itu dikasih tahu lagi sama dia. Dari gue kasihkan materi, ini gue mau bikin materi ini. Gue jelasin juga materi yang ini tuh tentang ini. Terus sama Gemini lo tadi bilang apa?
0: Apa dia bilang?
1: Menurut saya itu sudah cukup lengkap. Gue mikir kayak, lo terus apa gunanya gue minta tolong sama lo coba? Bikinin yang detail. Gue bilang, dibikinin lah sama dia. Akhirnya yang pertama itu udah disebutin sama dia, oh yang pertama lo bisa bikin penentuan dari lo mau bikin seperti apa, karena mata kuliah gue kan podcasting.
0: Ah.
1: Podcasting ditulis sama dia, dikasih tau sama Gemini, lo harus nentuin dulu sebelum awal mau videonya itu, mau podcastnya itu solo, co-host, atau interview gitu.
0: Intian.
1: Terus gue mikir kayak,
0: oh, gue yakin lo gak bakal kepikiran segitunya tuh.
1: Nah, yang itu emang dari semester lalu udah gue sebutin
0: juga.
1: Terserah, okay. Karena pada saat kemarin mereka mid semester itu, ada yang berdua, ada yang berempat. Karena gue bilang, yaudah terserah, tapi diingat, ini pada saat kalau teman-teman mau bikin materi untuk seperti ini, ini bukan ini ya, bukan satu host, satu interview, bukan.
0: Oh.
1: Kalau kamu berdua, ya berarti dua-duanya adalah co-host jatuhnya.
0: Iya, satu host, satu co-host.
1: Iya, karena kalau interview itu berarti narsum yang datang, itu adalah orang lepas. Nah, sedangkan di sini kan teman-teman posisinya adalah bikin bersama. Gue bilang, penilaiannya jadi untuk dua orang. Oh iya mas, gitu. Kalau yang ini kan, oh ya udah gitu. Terus dia bilang, pengenalan industri audio digital juga bisa podcast. Terus gue bilang, podcast apaan? Terus begitu gue baca lagi kayak, oh sekarang ada lagi namanya podcast, itulah video podcast.
0: Oh.
1: Karena podcast sendiri kan yaitu udah dari iPod dan itu kan ya gitu, broadcast kayak gitu. Oh ternyata sekarang ada lagi podcast, materi baru nih.
0: Di
1: lumayan.
0: Orang cuma tinggal beda nama doang, masa dibilang materi baru?
1: Biar kayak pinter aja.
0: Orang mau gitu ya. Lu lo kalau ke desa udah bisa jadi kades yuk.
1: Kades mana ada.
0: Lo pakai istilah-istilah yang mereka gak ngerti.
1: Iya.
0: Kelihatan pinter nih bapak nih.
1: Udah cuma itu doang yang diomongin. Akhirnya.
0: Bu, Niki jenenge Rice.
1: Rice?
0: Apa?
1: Niki Raisa.
0: Yen Rice. Boten saketumbuh jenenge Raisa.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Kita update-update berita dulu nih, ya sahabat suara.
1: Tadi gue cari saman gue Pak, ternyata emang nyelip.
0: Nah, orang udah jatahnya update berita buat besok aja.
1: Bapak lambat.
2: Makanya gue perasaan ada yang baru. Kenapa gak ketemu ya?
0: Enggak, ini udah waktunya.
2: Nih jadi berita. Sawan sama suara. Update berita apa?
0: Ini berita cukup penting ya buat sahabat suara juga yang mungkin sampai hari ini masih sering banget atau bahkan web browser defaultnya itu Google Chrome.
1: Oke.
0: Ada isu yang bilang Pak kalau Google Chrome itu bakal berhenti beroperasi full stop operasional itu 2028 Oktober nanti.
1: Oke.
0: Jadi
1: di dunia.
0: Dunia dong, emang Google
1: kira-kira di Indonesia doang gara-gara kerumpuk lagi ada masalah, udah kita stop dulu aja di Indonesia.
0: Masa yang bermasalah siapa? Masa Google yang tutup?
1: Ya, mana tahu di Indonesia aja, emang kita dibetanya.
0: Jadi Google ngumumin penghentian total dukungan aplikasi Chrome buat bulan Oktober 2028 secara bertahap. Jadi nggak semuanya nanti berat gitu. Tutup tuh enggak, tapi pelan-pelan misalkan dari negara dulu, negara mana dulu, baru nanti nyusul negara-negara yang lain. Dan kebijakan ini berlaku di seluruh sistem operasi termasuk perangkat yang buat mode kios sampai pengguna harian kayak kita-kita. Jadi nanti pengguna dan pengembang diminta mulai beralih ke teknologi web yang lebih modern sebagai penggantinya nanti.
1: Opera Mini kata gue sih.
0: Opera Mini kan yang mau bikin dari Google juga dong. Ngapain ngambil Opera Mini?
1: Go Opera Mini pakai G.
0: Biar lebih murah kuotanya. kalau mau lebih ringan ada. Lagi ini aja buka di Waptrik.
1: Masih ada gitu ya pakai.
0: Go ya, Opera Mini ya. Dipakai masih buat ada. Facebook. Itu kita punya pulsa 5.000 udah sejam itu kita dulu Facebookan.
1: Tahan banget itu.
0: Dan sebagai langkah transisinya, Google lagi nyiapin standar web pengganti biar fitur aplikasi lama tetap bisa berjalan optimal. Yeah. Dan developer-developernya pun diminta untuk segera menyesuaikan sistem dan memigrasikan aplikasinya sebelum layanan tersebut ditutup permanen di tahun 2028.
1: Tapi gue gak tahu ya, lupa ya. Yang paling, kalau gak salah tuh ada yang banyak makan ya kuota memori yang kayak gitu juga itu Mozilla atau Google Chrome.
0: Google Chrome justru Google yang Chrome paling berat di antara semua default browser.
1: Google Chrome
0: tuh.
1: Iya.
0: Sebenarnya dia bukan makan kuota yang paling gede, bukan, tapi makan RAM. Makan memori kerja.
1: Memori
0: device gede. Kita itu gede banget katanya. Betul. Kita sih enggak terlalu ngerti juga lah ya sahabat suara.
1: Toh gue juga enggak pakai itu juga setiap hari, jadi santai-santai aja.
0: Keren. Lo pakainya apa? Lo googling pakai TikTok ya? Kayak anak zaman sekarang. Nyari tempat makan. Coba cariin tempat makan terdekat, nyarinya di TikTok asli.
1: Iya, tempat makan yang hidden gem. Tapi yang viral ya. Gimana?
0: Hidden gem tapi viral, lo maunya apa sih?
1: Itu dua, itu tiga kata lucu tuh, hidden gem viral.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
6: Musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Update berita lagi apa ya?
1: Ini gue ada.
0: Apa tuh?
1: Kemarin itu sempat membaca. Kalau ini lagi rame katanya di Sidoarjo, ada satu coffee shop yang katanya emang tidak memperbolehkan anak-anak untuk berada di
0: coffee shopnya itu.
1: Kawasan coffee shopnya itu, betul. Okay. Jadi kemarin kan sempat rame. Jadi ada, memang mereka itu udah naruh sign. Jadi udah ditaruh signnya semuanya.
0: Anak-anak dilarang masuk.
1: Betul.
0: Anak apapun, anak orang, anak hewan, apapun.
1: Kalau di sini sih lebih tepatnya gambarnya anak-anak ya. Please no children.
0: Tulisannya kayak children begitu. Ya, berarti anak orang.
1: Betul. Terus abis itu udah mereka udah naruh itu di depan, udah ada pelangnya, tulisannya gede itu udah apa. Terus akhirnya adalah satu pengunjung yang datang
0: bawa anaknya.
1: Iya, bawa anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Terus bawa anaknya ribut. Terus habis itu dikasih tahu lah gitu, kalau ibu bapak mohon maaf
0: ya,
1: untuk tempat kita memang kita tidak
0: diperkenankan untuk membawa anak-anak
1: ya, karena mereka itu bilangnya mereka ada slow bar. Jadi di mana di situ tuh memang
0: nyari
1: mereka
0: tenang.
1: Lebih fokusnya itu untuk orang-orang pengunjung yang pengen tenang, yang pengen nyantai aja. Gitu.
0: Make sense.
1: Terus akhirnya disebutlah kalau anak-anak memang tidak diperbolehkan untuk di situ, karena sudah ada tulisannya juga, kita sudah menyampaikan. Mereka nggak mau terima. Mereka nggak mau terima. Terus habis itu ditulislah di Google Review, itu bintang dikasih bintang satu.
0: Okay.
1: Sangat mengecewakan. Sudah jauh bawa anak, tapi nggak boleh.
0: Lah.
1: Terus habis itu masuklah beberapa orang yang bilang, ya bukannya memang di situ sudah dikasih sign gede juga ya, karena itu adalah sign bukan dekorasi, karena kan ada yang bikin sign dekorasi doang nih, kayak gitu nggak boleh buat anak-anak gitu. Akhirnya itu sempat ramai juga semuanya, sampai si coffee shopnya itu mereka bikin klarifikasi kalau ya ini emang benar, kita udah ngasih tahu kalau anak-anak memang tidak diperkenankan untuk berada di kawasan situ. Gitu.
0: Orang tuh tahu nggak sih fungsinya Google Review tuh apa? Kalau lo kecewa gara-gara lo yang nggak baca aturan, masa orang dikasih bintang satu?
1: Lagian, makanya gue kayak, ya gimana ya, sebagai orang yang punya anak, ya gue juga sebenarnya juga milih-milih tempat yang mau bawa anak. Gue datang ke coffee shop kayak begini, kayaknya di situ enggak deh kalau bawa anak-anak. Pertama, ya anak-anak pasti isinya bakal main.
0: Iya.
1: Pasti bakal banyak kegiatannya atau apa. Lo gak bisa kayak, ya udah lo kerja ya kerja aja, ya ngopi-ngopi aja, anak-anak gue main. Cuman kan masalahnya adalah pada saat itu yang mau dimainin sama anak-anak, kan juga gue mikir apa yang mau dimainin sama anak-anak gue.
0: Kalau di coffee shop mesin Simonelli lah. Main-main lamar suku ya kan.
1: Ini nih, lihat bab ini, naik kereta api
0: mesin espresso jadi gitu deh.
1: Terus
0: baristanya juga, deh gak apa-apa, emang ini playground kok, iya ini playground kok, tapi udah nyiapin kopi panas deh, iya terusin aja, gak apa-apa.
1: Makanya gue juga sebenarnya heran sih yang kayak begitu. Lo lagian bawa, trikinya adalah bawa anak itu gak semua tempat itu lo bisa datengin. Itu kenapa ada namanya family resto, family cafe, family apa semuanya gitu. Kalau lo emang bawa anak lo ke coffee shop yang culture itu, ya siap-siap aja anak lo gak nyaman.
0: Apalagi kalau anaknya kurang skena apa, masa datang ke coffee shop pakainya Skechers ya? Dih. Tasnya apa? Tasnya masuk ke coffee shop skena apa? Smiggle. Jansport minimal, Pak. Jansport, Converse gitu-gitu.
1: Kalau kayak gitu selama enggak ada di depan gue sih enggak peduli ya. Orang gue juga masuk pakai celana pendek, gue pakai sandal jepit.
0: Bapak ibu yang punya anak udah mah paling bener diajakin ke tempat-tempat yang memang family friendly aja.
1: Iya.
0: Selain resto, playground atau tempat-tempat umum yang banyak jajannya juga, yang anak-anak bisa lari-larian.
1: Ya jajan-jajan yang anak-anak udah pasti senang. Lo beli jajan, lo bawa pulang ke rumah, atau enggak lo beli jajan, makan di mobil atau enggak piknik atau apa yang kayak gitu-gitu udah bener kalau mau anak-anak.
0: Itu deh, stokin dulu jajanannya tapi ya di Alfa Midi. Ini panggilan juga nih buat kamu yang enggak pernah dikasih surprise waktu ulang tahun. Aduh, kasihan banget kalau kamu enggak pernah dikasih surprise. Ini langsung ke Alfa Midi aja. Mereka bakal ngasih surprise buat kamu.
1: Betul, soalnya Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfa Midi.
0: Cara dapetin kado dari Alfa Midi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan punya kesempatan juga buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
0: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita update berita lagi, sahabat suara. Ini ada berita yang menyenangkan dari salah satu, gue nggak tahu ya, dia bisa dibilang atlet nggak ya sekarang, tapi dia emang hobi aja. Bapak masih ingat salah satu mantan personil JKT yang satu ini?
1: Cigul.
0: Dia
1: jadi salah satu woman finisher ya kalau
0: bukan salah satu.
1: Pertama,
0: she's the only one. Cindy Gula jadi satu-satunya finisher Indonesia di kategori OCC UTMB Mont Blanc.
1: Iya sih.
0: Jadi finish dikasih kopi Mont Blanc.
1: Gua pikir dikasih bolpen.
0: Bolpen mahal itu, Mont Blanc, buset, satu kali gores 1.200.000, keren.
1: Yang lo gores juga gak mungkin.
0: Jadi Cindy Gula atau yang lebih akrab dipanggil Cigul ya, dia berhasil finish di ajang OCC UTMB Mont Blanc 2026 sambil ngebawa nama merah putih, goks. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelari asal Indonesia sekaligus finisher perempuan yang berhasil menuntaskan rute sejauh 61,4 km dengan total elevation gain-nya mencapai 3.342 meter, gokil.
1: Itu gila sih.
0: Yang awam sama UTMB Mont Blanc itu apa? Jadi UTMB Mont Blanc itu adalah salah satu ajang ultra trail, ultra running trail paling bergengsi di dunia, dan ini digelar di kawasan pegunungan Mont Blanc yang membentang dari perbatasan Prancis, Italia dan juga Swiss. Jadi kamu ngelewatin tiga gunung di daerah situ. Pas ngelewatin perbatasannya pakai paspor gak ya?
1: Jadi gunungnya iya melewati tiga negara. Cuman kalau lo lari ngelewatin tiga negara nggak mungkin pak, cuma berapa kilo itu.
0: Dan salah satu kategori di dalamnya itu adalah OCC yang dikenal sebagai final kategori 50K dari rangkaian UTMB World Series dan jadi tantangan berat buat pelari jarak menengah. Rutenya mencakup jarak sekitar 60 km dan elevation gainnya itu 3.500 meter. Dan cut off time-nya itu 14 jam 30 menit. Buset, gue naik turun Gunung Ungaran aja itu hampir 6 jam sendiri, 3 jam naik turun, 3 jam makan mie sama tidur. Gila sih, Cindy Gula kuat banget ya.
1: Iya, soalnya kan dia juga udah kemana-mana juga, maraton ya udah nggak di Indonesia lagi kan terakhir itu. Dan ya udah jadi BA di berbagai macam brand juga dengan kemampuan seperti itu. Menurut gue sih tinggal mana lagi ya, kayaknya abis ini Mont Blanc ini tidur 2 hari bangun-bangun kayak apa lagi ya, kemana lagi ya.
0: Tidur 2 hari. Dan di Mont Blanc kali ini di kategorinya Cigul ya.
1: Iya.
0: Itu ada yang enggak finish itu 382 dan Cigul bersama 1563 peserta lainnya yang finish.
1: Iya.
0: Goks.
1: Mantap sih.
0: Bro, balap lari di gunung, bro. Udah gitu gunungnya kan dingin banget ya. Ini Cigul apa enggak kedinginan ini keteknya? Ini mohon maaf nih, Cigul.
1: Dia kan pakai baju harus, begitu. Harusnya badan lo kayak panas banget ya di situ ya. Karena ya dia kan dingin, dia dingin emang, cuman kan enggak yang sampai berapa derajat dingin banget juga.
0: Pak, tapi ini kan pegunungan Swiss, Pak.
1: Iya, cuma menurut gue itu pasti udah panas tubuh. Panas tubuh yang diproduksi dengan lo lari elevasi 3000 itu menurut gue sih cukup untuk mencairkan es sih. Bukan cuma suasana sih yang cair sih kayak begitu.
0: Orang tangan kita masuk kulkas nugget aja kadang kedinginan. Ini lo lari di pegunungan Swiss.
1: Milih nugget ya. Makanya milih nugget sambil lari. Jangan berdiri doang.
0: Capek banget.
1: At least lari di tempat lah.
0: Ngapain sih repot-repot kayak gitu. Orang pilih nugget juga tinggal pilih nugget doang. Tinggal ngambil di Alfamidi banyak ya kan.
1: Lihat dulu dari luar tuh. Jangan diambil dulu. Lihat dulu dari luar. Udah tahu mau apa baru ambil.
0: Itu sering banget tuh. Ada orang yang kalau misalkan di kulkas etalase ya. Itu ngebuka pintunya baru tapi mikir. Masih bingung milih apa.
1: Apa guna itu dikasih kaca segede itu.
0: Itu kan saya kebetulan kadang suka ikut ngantri ya, Mbak, Mas di sebelahnya. Saya juga kedinginan loh itu.
1: Lu buka mikirnya kelamaan, begitu ditutup gua mau ambil udah jadi anget
0: lamanya. Ini panggilan buat kamu yang gak pernah dikasih surprise waktu ulang tahun ya. Kalau kamu gak pernah dikasih surprise, mending langsung ke Alfamidi nih sahabat suara.
1: Jadi Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi.
0: Cara dapetin kado dari Alfamidi gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan punya kesempatan juga buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta plus hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di thread rame banget banyak
2: dan soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokesnya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria yuk, cerita ihi dari warga. Ada cerita dari Ed Pratiwinindia. Dia mengeluh kesahkan tentang hal yang baru aja terjadi sama dia, Pak, di dunia perojolan.
1: Oke.
0: Gua enggak suka naik ojol yang motornya motor listrik, berasa mau diajak maling. Udah motornya gak bersuara, abangnya diem, gue diem, jalannya hening.
1: Oh iya iya, iya, iya,
0: iya. Kayak maling.
1: Iya iya iya, iya. Karena kalau at least kalau motornya ada suara ya, lo tuh ada alasan kayak gimana? Apa mas? Tapi kalau ini gak ada, lo kayak ini diajak ngobrol, alasan gak kedengeran gak ada. Tapi kalau gak ngobrol, kok kayaknya sunyi banget ya.
0: Cerita dari Twister juga. Gue terakhir naik ojol motor listrik, suara perut gue kedengeran dan abangnya nanya, mau mampir beli makan dulu gak mbak?
1: Itu antara suara perutnya yang terlalu keras atau motor listriknya yang bagus banget tuh. Jalannya, aspalnya juga bagus, semuanya.
0: Acikal Visce, WKWKWK, real, pernah dapat di jam 3 pagi, mana ngebut, gak ada suara, feelnya malingnya ada banget. Feel malingnya ada banget. Tapi emang ini ya, buat orang yang belum terbiasa sama motor listrik, termasuk gue. Gue kan belum punya nih motor EV dan kendaraan EV apapun jenisnya, termasuk sepeda-sepeda listrik yang kayak lu punya itu.
1: Iya.
0: Gue itu belum minat beli karena gue masih gak terbiasa dengan tanpa suaranya itu. Ngegasnya kan juga itu akselerasi kendaraan listrik itu, sahabat suara ya, itu kenceng, kencengnya kenceng banget. Lo ngegas dikit aja, lo udah bisa wut.
1: Bukan kenceng, lebih spontan. Uy.
0: Yai.
1: Karena dia gak ada torsi gear dari kecil ke besar-besar kecil, gak ada.
0: Langsung.
1: Cuma ada dinamo, langsung muter.
0: Tenaganya dari apa ya, dari si cukinnya itu. Ya kan dinamo, kan dinamo.
1: Iya gak, semua dinamo juga cukin.
0: Apa dok?
1: Ada yang Aldi? Kalau gak punya duit buat beli Tamiya.
0: Itu tenaganya tuh langsung wut gitu.
1: Iya betul.
0: Gue kan sempat nyobain yang sepeda listrik ya lo itu, Celicia itu.
1: Itu aja juga
0: agak, itu gue ngerasanya tuh masih aneh banget. Bukan gue gak mau beli sama sekali ya, someday gue pasti akan tetap beli. Cuman sampai hari ini tuh gue masih belum bisa terbiasa. Makanya orang gue naik, setiap naik sepeda aja masih aja ada tuh bunyi rantai sama bunyi dari peleknya.
1: Pintu aja lu buka tutup biar ada bunyi deduk.
0: Kan ini kita mau jalan, masa kemana-mana bawa pintu. Gue tiap naik sepeda aja kadang masih kaget kalau disalip sama motor-motor ojol yang motornya motor listrik. Betul. Tiba-tiba lu kok ada di samping, tiba-tiba lu kok nyalip. Apa itu tadi?
1: Di gua aja depan rumah, tiba-tiba ada mobil listrik lawan dan kedengar cuma bunyi ban doang. Bahkan kadang itu kalau emang mereka jalannya pelan, ya udah. Benar-benar hampir enggak ada suara.
0: Ya.
1: Kayak cuma lewat ya. Oke. Butuhnya lewat masih lebih keras.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Yes!

0: Dari Wings Food.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama? Iya. Variety show? Iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo!
4: Fantastic, baby.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ceria lagi kita cerita ihi dari warga.
1: Jadi ini gue tuh ada lihat postingan di Threads. Jadi dia cerita namanya Delvisiana. Di tengah gempuran nama-nama estetik,
0: ya.
1: Anakku dikasih nama sama suami gue Hartono.
0: Okay. In this year 2026, yeah. Anaknya dikasih nama Hartono. Hartono, jujur mungkin dia di pergaulan sih agak bingung ya teman-temannya, yeah. Ya. Hartono, oh Hartono siapa? Michelle Hartono kah?
1: Terus katanya dia kayak yakin nih, kita mau bikin akta kelahiran loh. Kamu yakin? Gak mau ganti nama? Gak, anak gue tetap nama Hartono.
0: Iya, iya.
1: Udah. Terus, abis itu, ada yang ngomong begini. Mbak, terus kalau misalnya ngumpul gimana? Ada dong begitu. Gue pulang dulu ya, mau nidurin Hartono.
0: Kamu mau nidurin anaknya, ya kan? Cuma nama anaknya kayak nama bapak-bapak tahun 97.
1: Betul. Gue begitu baca itu kayak, what?
0: Lagi ngumpul nih si ibu sama teman-temannya, ya kan? Terus, sorry ya, aku harus pulang duluan. Kenapa, Bu? Aku harus nemenin main Hartono nih. Ibu ini ada simpenan apa gimana?
1: Terus ada lagi yang komen, bayangin kalau dia udah mulai remaja. Terus habis itu dia bilang temannya cantik, temannya ngomong, yang cewek ngomong ke orang tuanya, mama, tadi aku diajak kenalan, terus dia bilang aku cantik, namanya siapa? Hartono. Mana orangnya?
0: Pemilihan nama baiknya, ya memang ada yang ada artinya yang bagus ya. Tapi tolong diperhitungkan juga mungkin mengikuti perkembangan zaman juga lah Pak Bu.
1: Karena gini, menurut gue mungkin bapaknya ngerasa Hartono itu tidak ada yang salah dengan nama Hartono, karena nama Hartono itulah nama yang menurut gue cukup berwibawa,
0: tegas. Namanya tegas.
1: Iya.
0: Hartono.
1: Lalu pada saat kayak begini, itu adalah nama yang pantas disematkan untuk orang-orang sukses menurut gue.
0: Misal?
1: Kayak misalnya Bapak Direktur Bapak Hartono.
0: Oh iya.
1: Atau enggak misalnya dia pilot Captain Hartono.
0: Oh. Yo, atau iya. Atau enggak ini Kepala Divisi Marketing Cabang atau Branch Semarang.
1: Iya.
0: Mr. Hartono.
1: Si.
0: Keren.
1: Iya. Jadi penyiar Hartono.
0: Dicari desainer grafis pas daftar. Kok namanya Hartono ya? Kayak kurang enak desain gitu namanya.
1: Terus begitu pas lagi lihat-lihat, Pak ini ada yang ngelamar namanya Hartono. Hartono. Kamu bilang nggak kalau kita ngedesainnya itu pakai Canva, pakai Premiere, pakai apa? Kita nggak pakai Paint loh ya. Gak pake Paint lo ya. Apa kamu udah nyebut
0: Hartono tumbuh remaja nih. Hartono tumbuh remaja ya kan. Udah lulus SMA, mau masuk kuliah, terus sambil cari-cari magang-magang lah, kerja kecil-kecil buat tambah-tambah uang saku. Daftarlah barista. Hartono udah mulai daftar barista. CV-nya masuk ke bosnya. Geng, ini kok kayak ada yang aneh ya. Kenapa? Kalian bener kan tulis syaratnya maksimal usia 30? Iya Pak, kenapa Pak? Ini kok ada yang namanya Hartono? Saya tuh nyari yang maksimal 30, bukan lahir 1930.
1: Ini ada yang komen lagi. Ini ada yang komen. Terus nanti kalau pas misalnya baru bisa ngomong, lagi ketemu sama teman-teman ibunya, ada yang namanya siapa?
0: Hartono.
1: Nama kamu bukan nama kakung.
0: Gue jadi kebayang ini yuk. Biasa kan mama-mama suka nulis nama anaknya ya di bio IG. Nanti mamanya masa nulis Mom of Hartono.
1: Mom daughter ya.

0: 90,2 FM Miswara, suara warga Indonesia. Ceria lagi nih cerita ini dari warga dari Edsonya Katerina. Ada telepon masuk.
1: Oke.
0: Mengatasnamakan sebuah bank.
1: Oke.
0: Plus ada profil logo dari bank tersebut juga.
1: Oke.
0: Banknya 3 huruf.
1: Oke.
0: Bla bla bla bla. Halo, selamat siang Ibu. Saya dengan Irfan dari bank ini. Iya, ada yang bisa saya bantu, Mas? Mau konfirmasi, Bu, transaksi kartu kredit Ibu, pembelian pulsa sebesar 3 juta di e-commerce.

0: Yani.
1: Iya.
2: Iya betul, itu saya. Terus masnya bingung, terus nutup telepon. Gue tuh awalnya gak ngerti, yo ini apa sih maksudnya. Gue mikirnya, oh si Mbak Sonya ini beli pulsa beneran 3 juta gitu kali ya. Karena menurut gue masih wajar, ada kok pasti orang di luar sana beli pulsa 3 juta ya. Terus ternyata yang lain-lain ceritanya juga sama. Baru 2 hari yang lalu, Pak Su kena juga nih. Percakapan awal sama persis kayak si Mbak Sonya. Terus dia lanjut, dari pihak yang mau, dari bank ini yang mengaku bank. Ini saya cek barusan ada transaksi lagi ya Pak di merchant ini sebesar 3 juta. Iya benar, atas pembelian bambu. Ngomongnya ada jedanya. Atas pembelian bambu. Iya benar Pak. Benar pembelian bambu Pak. Iya Pak, saya mau bikin bambu runcing. Dimatiin. Gue baru ngeh di sini. Oh, ini tuh penipuan. Iya iya iya, mau scamming.
1: Iya. Cuman kalau ya buat beberapa orang kadang kayak gitu tuh kan emang diiyain biar cepat selesai.
2: Terus gue jadi keinget, wah kalau masalah kayak gini Pak, teman saya di depan ini, lo buset. Lo jangan nyekem dia deh, sekalipun seumur hidup. Energi lo gak akan bisa ngelawan. Ceritain yuk.
1: Yang mana?
2: Yang anak lo lahiran.
1: Yang anak gue lahiran, itu waktu itu di hari dimana anak kedua gue lahir, malamnya gue ditelepon sama dia sih ngakuin dari kantor polisi. Anak gue ketangkep narkoba, yang kecil. Posisi gue adalah waktu itu lagi di ruang pokoknya di ruangan istri gue lagi tiduran, boleh telepon begitu. Terus gue kayak, hah? Apa? Istri gue nanya, kenapa? Bentar, ini penting.
2: Bikin panik semua orang.
1: Ini istri gue udah mau lahiran nih. Anak kedua. Bentar. Kenapa? Anak kita bu. Anak kita yang kecil. Terus gue pelelong lah, dia bilang, ini ketangkap narkoba, ini. Lagi. Saya udah capek sama dia itu gitu. Udah 2 kali saya keluarin. Nah iya Pak, ini jadi gimana ini? Kalau memang iya, ini bisa kita hentikan prosesnya. Ya udah deh, Bapak di mana? Saya mau samperin deh, mau saya tiju dulu 2 kali, 3 kali ini anak kok nggak sadar-sadar. Nggak Pak, ini jadi ini kita nelpon dulu buat konfirmasi dulu aja. Biar ini bisa langsung kita tindak Pak gitu. Yaudah deh Pak. Nanti yaudah, kalau emang bisa dihentikan. Udah dihentikan. Ini, gini. Biasa scammer, kita butuh untuk ini.
2: Ya.
1: Waduh, saya udah gak ada Pak yang segitu Pak. Ini saya juga udah kemarin tuh udah habis banyak. Belum lagi ini dia juga mau lahir. Ini dia juga mau lahir gimana? Iya, ini anak kedua saya baru mau lahir. Itu anak siapa Pak? Anak bapak bukan? Coba, anak kedua saya ini baru mau lahir ya Bu Usun, kok bisa-bisanya itu tangkap narkoba. Bapak coba deh, kalau mau nipu Pak. Marah-marah, ada. Terus yang ada lagi yang nelpon scammer itu, gua ngaku dokter bedah itu juga ada.
2: Yang itu gua belum tahu tuh ceritanya.
1: Gua ngaku dokter bedah.
2: Lu?
1: Iya.
2: Lu ngaku dokter bedah?
1: Iya, jadi waktu itu gua bilang, ya halo, iya.
2: Enggak, ini telepon dari siapa dulu ini? Enggak tahu.
1: Scammer.
2: Oke. Okay. Iya. Dia nelpon awalnya ngomong apa?
1: Dia ngasih tahu kalau memang ada ya tagihan yang tidak ada yang kayak gitu-gitu.
2: Oh, meledak lah. Iya. Dibilangnya tagihannya berapa yuk?
1: Waktu itu kayak habis belanja di sini. Iya. Oke. Okay.
2: 10 juta gitu anggaplah gitu ya.
1: Enggak tahu, gua udah lupa. Gua kan enggak pernah merhatiin, Pak. Pokoknya tukang tipu nih, asik nih.
2: Oke. Kalau ada tukang tipu nelpon tuh, itu Rio kayak ngerasa teman main.
1: Iya. Ya gimana?
2: Main.
1: Ya gimana? Ini. Terus gue bilang kayak begini, Mas, sebentar ya, ini saya lagi mau ada operasi pasien dulu, ini masalah hidup dan mati. Ini justru malah buat saya duit segitu sih gak penting.
2: Oh.
1: kalau emang betul iya itu saya juga belum sempat cek, belum apa. Telepon saya kira-kira setengah jam lagi saya selesai operasi.
2: Oke.
1: Baik, Bapak.
2: Ditungguin dong, ditungguin.
1: Setengah jam lagi telepon. Baru itu gue mainin lagi apalah. Ada yang gue ngaku dari gue polisi mau nangkep orang, tapi HP gue bunyi gara-gara ini, gara-gara dia nelpon. Terus akhirnya penjahatnya jadi lari. Gue bilang, kau nipu kok kan? Kok ku cari kok ya? Kau yang kutangkap ya gitu. Bro, dan aku udah 2 tahun lari gara-gara kau nelpon bunyi. Maaf pak, mati.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Wah, di TikTok malah jadi banyak cerita yang scamming begini ya. Gue kayaknya pernah terlibat gak ya? Kok terlibat? Maksudnya kalau terlibat pelaku dong.
1: Gue tuh sebenarnya bisa jadi orang kaya kalau waktu itu gue bales emailnya dari pangeran Arab atau pangeran Afrika gitu. Yang mereka itu lagi nyari anak angkat, mau ngasih harta hadiah. Mas jutaan kilo, ribuan kilogram itu. Cuman gue baru baca emailnya telat.
0: Oh, gue pernah ini yo. Jadi ada satu YouTuber, dia di luar negeri gitulah. Dan dia YouTuber sepeda begitu.
1: Oke. Okay.
0: Orangnya udah agak bapak-bapak begitu.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi memang komunitasnya dia kuat banget. Dia bapak-bapak MTB yo.
1: Ah, oke. Okay.
0: Kan terkenal dengan keramahannya ya. Dan itu ternyata nggak cuma di Indonesia, geng. Itu sampai di luar negeri pun
1: bapak-bapak MTB itu ya.
0: Bapak-bapak MTB itu ya begitu bentukannya. Pakai kaos ya, kaos aja, celana yang sampai dengkul gitu, pakai dasar lutut.
1: Oh, pakai celana sampai dengkul juga. Celana 3/4 itu.
0: Iya.
1: Celana ke pasar itu.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Tapi yang proper, yang kayak agak tactical gitu loh.
1: Iya.
0: Dia pakai celana yang kayak gitu. Even pas bikin video YouTube-nya pun dia kayak gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Dia ada sepeda baru, ngejelasin ini speknya begini, begini, begini, begini, begini. Meskipun gue nggak suka MTB, tapi kalau gue menang giveaway MTB itu, wih lumayan dong.
1: Iya. Yeah.
0: Dia giveaway-in si sepedanya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Aturan giveaway-nya begini, begini, begini, begini. Tapi harus download satu aplikasi apa gitu, biar semuanya macam kayak Discord gitu loh yuk.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi gue lupa apa namanya. Udah, gue download, gue daftarin nama gue. Gue masukin ke undian giveaway-nya itu.
1: Iya.
0: Gak ada 10 menit, tiba-tiba langsung
1: Lo menang.
0: Selamat ya, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hah, cepet banget ini. Mulai curiga dong.
1: Iya.
0: Kalau gue masih nangkep dua kemungkinan. Iya, ini kemungkinan penipuan. Atau si bapak-bapak ini orang tulus aja.
1: Oke.
0: Gue pakai kemungkinan yang kedua.
1: Waspada banget tuh.
0: Wah, makasih banyak ya. Gue bilang gitu dong. Makasih banyak ya. Gue emang udah ngincer banget ini sepeda dari dulu gitu kan. Oh iya, lo udah ngincer sepeda ini. Dia play along juga. Selamat ya, bla bla bla. Udah ini, terus mau dikirim kemana?
1: Iya.
0: Yeah. I'm from Indonesia. Bla bla bla bla bla. Ini cara pengirimannya gimana nih? Gitu. Dia jawab detail.
1: Oke. Okay.
0: Dia jawab detail. Kalau ke Indonesia harganya segini, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tapi nggak masalah kalau pengiriman mah nanti bisa kita tanggung. Wih, YouTuber gede, ya kan? Harga segini mah nggak masalah. Yang penting komunitasnya jalan.
1: Betul.
0: Tapi sampai akhirnya di ujung dia ngomong, tapi ada biaya yang mesti lo tanggung nih sekian. Gua nggak ngerti ya itu pajak atau apa, lupa lah, atau mungkin cukainya atau gimana gitu. Yang itu kita nggak bisa tanggung, lo harus tanggung sendiri. Okay. Karena kalau kita yang nanggung juga, takutnya nanti dianggap barang ilegal lah atau apalah. Yeah. Jadi harus ada dua belah pihak yang transaksi.
1: Iya. Yeah.
0: Gua coba cari aturannya itu beneran ada atau enggak.
1: Iya. Yeah.
0: Gua nggak nemu.
1: Oke. Okay.
0: Males lah gue. Gua diemin ya, Ya, adalah paling scamming. Gue makin yakin itu scamming karena orang yang ngechat terus berturut-turut 3 hari.
1: Oke. Okay.
0: Gimana lo jadi gak mau nih hadiahnya? Gimana lo jadi gak nih mau hadiahnya? Gimana lo jadi gak nih mau hadiahnya? Udah gak usah pak, simpen aja sendiri. Gue uninstall.
1: Harusnya lo bikin akun baru lagi. Coba. Be, menang 2 nih.
0: Hati-hati ya sahabat suara, 2026 ini banyak orang luar di sana tuh yang
1: orang makin susah nyari duit, ide makin banyak.
0: Nah, makin susah nyari duit, ekonominya terhimpit, tapi akalnya juga nggak sempit. Banyak dari mereka yang bisa manfaatin segala macam gadget lah.
1: Semuanya bisa dimanfaatin.
0: Rasa khawatir bisa jadi komoditi.
1: Iya, rasa kasihan juga.
0: Rasa kasihan.
1: Kayak gitu-gitu. Makanya hati-hati, pinter-pinter aja lah sekarang ini kita. Oke, itu.
0: Jangan cuman belajar jadi orang yang waspada, tapi belajar jadi penipu juga. Maksudnya gini, lo ngerti, jadinya lo jadi ngerti triknya penipu-penipu ini kayak gimana sih.
1: Iya. At least lo ngerti caranya penipu, bukan cara menipu, cara penipu.
0: Bener, kan tujuannya kita untuk menghindari penipuan, bukan jadi penipunya.
1: Mentok-mentok lagi gak ada. Jadi ini, jadi Ini apa? Konsultasi, bukan konsultasi.
0: Konsultan gitu. Penipu.
1: Iya, konsultan penipu. Bukan konsultan penipu. Lo konsultan tapi penipu. Ya, at least kita bisa ngasih konsultasi lah soal yang ini tuh jangan, ini jangan nih kayaknya. Karena kita udah kasih tahu, nah ini ada biayanya nih.
0: Nah ya, pamit dulu sahabat suara. Terima kasih banyak udah nemenin kami dari jam 7 pagi tadi.
1: Yo, Irya Dinata.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Semarang.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama

0: lepas lagi. Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Indonesia. Hari Senin, hari terakhir bulan Agustus, di mana banyak sekali aktivitas yang berdesakan untuk teman-teman yang kerjanya di bank. Semangat ya. Transfer-mentransfer, lalu juga yang namanya data-data udah harus dirilis. Tapi mau nyapa juga buat salah satu orang yang katanya semangatnya suka hilang kalau hari Senin. Apa kabar Mbak Vina yang ada di Olimpik Bangun Persada Bogor? Dia adalah arsiteknya OBP. Ini yang ngasih spill nih minggu lalu tuh Andini ya. Katanya hari Senin itu harus tetap semangat. Tidak boleh tidak. Wah, toxic positivity sekali ya.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Yang pastinya juga menyapa kamu yang baru aja memulai hari Seninnya di jam segini. Jadi ingat, weekend kemarin tuh ada satu makanan yang bikin moodnya tuh jadi lebih balik lagi, lebih enak. Gimana sih ngomongnya? Yang bikin moodnya jadi enak banget. Jadi, saya itu kemarin malam punya satu ritual di mana setiap malam harus menuju Senin harus mesen makanan dari teman-teman UMKM. Mesenlah Fuyunghai. Enak banget. Enak sampai di N-nya berapa banyak tuh kalau ditulis ya. Enak banget. Tapi makannya itu digabung sama si saus asam manis dari si cumi itu, jadi Chinese food gitu. Enak banget. Oh, masih ada lagi di kulkas, nanti diangetin. Jadinya irit ya.

0: suara ketika di jalan dengerin Iswara lewat frekuensi. Terus report di live TikToknya Iswara at iswara.network. Dia bilang, baru nyampe ke kantor nih, Kak Dodo. Terus mau buka laptop dulu biar kelihatan sibuk. Kenapa ya orang tuh harus kelihatan sibuk ya? Padahal kita nggak sibuk tuh nggak apa-apa loh. Sebenarnya itu adalah waktunya kita untuk sibuk dengan diri sendiri loh. Tapi kan beda ya urusannya ya, Iyut ya. Karena ini baru datangnya aja udah jam 11, mau ke jam 12, kok nggak sibuk? Hai buat kamu yang lagi sibuk di hari Senin, akhir bulan. Kamu lagi mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Dan tadi ada She Lounge 7 dengan Sederhana menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren putaran pertama. Siap-siap ke putaran kedua ya. Balik lagi setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
2: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
2: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
3: Siapa namanya?
4: Basil.
3: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
4: Selalu pergi ya.
2: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
5: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wingsfoot.
4: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

saya belum ke toilet loh ini, nanti kalau udah tag gak bisa keluar, kebelet ini. Oke, kita percepat saja omongan ini ya, karena sudah mau tag di depan studio Iswara ya. Dodo harap masih nemenin kamu.

satu lirik yang saya ingat dari lagu ini adalah atau sama teman, atau sama pacar, atau sama ya. Sangat rhyme sekali ya, Bang Iwake ya. Pernah satu proyek juga sama Bang Iwake untuk sebuah iklan rokok. Dia cuma ngisi slogannya doang. Apa gitu? Asiknya rame-rame datang pulang. Wow, kami voice over talent biasa nunggu dari pagi. Bang Iwake langsung datang one take oke pulang. Beda ya. Ya pasti Dodo Harahap masih nemenin makan siang.

0: Indonesia. Yang pasti Dodo Harahap masih akan lanjut walaupun ini lagu terakhir 10 keret. Oh, pantesan gak gerak, salah maus. Gerak-gerakin mouse, nggak gerak handphone yang dipegang. Nanti bakal balik lagi ngobrol sama juraganya copet. Ah, udah sejauh mana nih bisnisnya? Di Iswara saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: From start to end tuh ketawa terus nonton gua, ternyata memang se-powerful itu komedinya.
3: Dan
2: kesalah buat gua menarik kita, kalau teorinya bahkan katanya kita kalau kata Ernest, kalau kita menyampaikan sebuah kritik sosial lewat komedi justru lebih masuk, karena orang let their guard down. Mereka tahu ini tentang komedi, mereka melepaskan guardnya tanpa sadar sebenarnya dikonektasi sama isu sosial.
3: Itu
2: menarik lah buat kita. Nah, semoga penonton Indonesia terbuka, mau melihat genre yang berbeda ini, mendukung genre film yang berbeda, mendukung imajinari untuk terus-terusan berinovasi bikin film-film yang berbeda terus. Dengan didukung pergi ke bioskop. Kalau kalian bisa beli kopi Rp50.000 setiap hari, berarti kalian bisa nonton bioskop Rp35.000-40.000.
3: Itu dia ya, udah tayang di bioskop terdekat ya. Bang Edi Kemot ya, semoga ini bertahan dan bisa berbulan-bulan di layar bioskop.
2: Mohon doanya ya, semoga niat baik kami tersampaikan dan bisa diterima di Indonesia.
3: Thank you Bang Edi ya.
2: Sama-sama.
3: Siap, selamat siang.
2: Selamat rekan-rekan suara, terima kasih semuanya.
3: Selamat siang Bang Edi, thank you.
2: Sama-sama.
3: Oke, sama suara. Makin penasaran apakah operasi Ijal dan teman-temannya bakal berjalan mulus dari dar-der-dornya proses syuting atau justru berantakan di tengah lautan manusia? Jawabannya bisa langsung sahabat suara temukan di Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawal Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Edi Kemot yang sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus mengganti

0: Sakit bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
2: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Dengarkan suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

sempat diem, pengen kayak pengen ngebiasain setiap hari Senin pulang siaran ke bioskop buat nonton. Karena core memory sih sahabat suara, ketika sekolah selalu hari Senin itu pulang sekolah ke bioskop, yaitu untuk melaksanakan nomad, nonton hemat. Tapi pertanyaannya, film apa nih yang harus ditonton, terutama nanti? Ditambah sekarang udah gak ada nomad-nomadnya acan ya, alias sama sekali ya, karena udah gak 10 ribu lagi tuh harganya sekarang tuh, minimal tuh sekarang 35 ribu. Belum jajannya, karena kan udah dioprak-aprek tuh tas kita pas masuk ya. Terus tadi ngobrol sama Bang Edi Kemot. Oh iya ya, operasi pesta copet, menarik ya. Ditambah lagi pemainnya juga ada Iqbal, Ardit Erwanda, terus juga masih banyak lagi cameo-nya, dan komedi konsultannya dong, Andi Wijaya alias Awe dari Podcast Seminggu. Nonton kali ya, abis pulang siaran ngecek yang sore. Beh, cakep. Pengen nonton juga? Langsung aja gas ya. Film Indonesia harus diselamatkan dulu dari layar bioskop, sahabat.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada satu kewajiban yang belum dilaksanakan, sahabat suara. Entah itu membayar cicilan, melunasi hutang teman. Karena gimana ya, ini agak sedikit berat sih sahabat suara, kalau kita udah dibantu sama teman untuk dipinjamkan hartanya mereka untuk ngebantu keberlangsungan hidup kita dan membuat kita untuk bisa berpikir lebih jernih, seenggaknya sih harus dibayar. Kadang paham banget belum ada angkanya, tapi setidaknya dikomunikasikan, jangan ngilang, jangan ditagi malah marah-marah, karena kita harus hargai seberapa baiknya teman kita yang sudah membantu meminjamkan uang untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi ini kayaknya agak beda ya, kalau Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang katanya Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek memperoleh pagu anggaran sebesar 2,67 triliun rupiah untuk tahun 2027. Dan ini dari kompas.com, jadi angka ini disebut masih kurang 6,62 triliun rupiah dari usulan tambahan yang sudah diajukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kemensetnek, termasuk dalam hal pelayanan bagi presiden dan wakil presiden. Berapa? Kurangnya 6,62 triliun rupiah. Hai teman-temanku yang di saldonya tinggal 7 ribu. Tinggal 7 ribu ngomongin angka 6 miliar. Kok jauh ya? Ada yang ingat lagu ini lagu apa? Akan hadir Reza dengan Keabadian setelah Bilal Indrajaya dengan Niscaya di Iswara.

Batang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wah, depan studio Iswara sudah rame karena akan membuat konten bersama Adrian Khalif. Baiklah, untuk saya sudah ke toilet ya. Jangan lupa sahabat suara yang dari jam pagi belum beranjak dari tempat duduk kantor atau apapun itu, jangan lupa berdiri ke toilet. Terus juga pesan minuman itu, ambil air minum, stretching ya. Ngomongin tentang Bandung, karena muncul tiba-tiba ada Cici Glenka yang tinggal di Hegar mana. Ngomongin tentang Bandung, jadi ingat ada satu tempat penginapan yang sepertinya udah berubah ya harganya ya, di daerah Riau, namanya Ivory. Itu tempat saya stay sama pasangan saya waktu sering lari pagi di Bandung. Terus nanya, kopi yang enak sekarang di Bandung apa sih? Kasih tahu dong sahabat suara dong ya, supaya ke Bandung tuh ngopi pagi jadi lebih bervariasi gitu.

0: Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosan diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Expo 2026. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. BNPB mencatat gempa M7,7 di Flores 15 Agustus lalu telah menyebabkan 111 orang meninggal

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi, kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,1

0: alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah, di Suara Santai.
3: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gua Wilgos.

0: sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kekuasaan asing merdeka.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Aku mau tanya dulu dong, apakah kondisi kamu sekarang sama dengan kondisi baterai HP aku? Low battery suara. Aku tuh dari di rumah tuh emang sudah memutuskan untuk kayak ngecasnya ntar aja di kantor. Biar yaudah, biar sekalian aja gitu. Tapi ternyata sampai sini malah mati. Apakah ada yang kayak gitu juga? Kayaknya aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi deh, Gin. Udah capek. Apalagi ini hari Senin, sahabat suara. Setelah kemarin kamu pergi mungkin ya, atau me time, bisa istirahat. Atau malah mungkin kemarin ada yang weekendnya masih gak bisa istirahat karena masih ada banyak kegiatan yang harus dilakuin, banyak urusan yang harus diurus mungkin ya. Duh, semangat, semangat pala para tulang pinggul keluarga ya. Aku temenin kamu nih biar bisa santai-santai juga di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits. Bakal ngasih kamu informasi-informasi yang up to date dan menarik. So, tune in terus di 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Less Than a Lover by Jennie Blackpink. Sahabat Suara, apakah sudah sedikit enjoy dengan sorenya? Lagu pembuka ini tuh adalah salah satu lagu yang sering aku putar kalau misalkan aku lagi nyetir, Sahabat Suara. Ya, yeah, anyway, itulah kehidupan dewasa. Capek, aku tuh kan maksudnya menginjak dewasa juga baru-baru ini. Jadi aku tuh kadang kaget gitu loh, kayak oh ternyata gak siap menjalani hari itu beneran ada gitu. Karena menurut aku dulu waktu aku sekolah tuh ya, aku kayak ya udah biasa-biasa aja. Kayak menurut aku hampir setiap hari tuh aku semangat, hampir setiap hari aku kayak mari kita taklukan dunia ini. Aku tuh kayak happy banget kalau sekolah, karena lebih ke main ya. Aku tuh sekolah untuk main, bukan untuk belajar, Sahabat Suara. Tapi menjadi dewasa ini aku belajar banyak hal sih, lebih tepatnya ya. Pun juga kamu pasti sama kayak aku kan, Sahabat Suara, ngerasa bahwa ternyata kehidupan menjadi seorang dewasa itu tuh berat gitu. Bahkan sering banget kepikiran untuk gimana kalau misalkan kita balik sekolah lagi aja. Aku tuh sering kayak aduh pengen balik SMA lagi deh, karena seru banget aku waktu SMA itu. Walaupun pada saat itu memang kepotong COVID kan, tapi jujur teman-temannya tuh seru banget, kegiatan-kegiatan sekolahnya tuh juga seru-seru banget. Di sekolah tuh di kelas hampir setiap hari kita tuh ada project yang dikerjain. Project apa? Project dari sekolah gin? Enggak, ya kita bikin aja project sendiri. Dan itu It was so much fun back then, Sahabat Suara. Aku sering banget kepikiran gimana kalau misalkan balik lagi ke SMA gitu ya. Dan ternyata gak cuma kita-kita aja yang berpikir seperti itu. Ada salah satu perempuan yang berpikiran sama, tapi bedanya dia sama kita-kita ya, Sahabat Suara. Kita kan cuma berpikir aja gitu. Kita cuma kayak kalau balik SMA kayaknya endul deh. Beda nih sama cewek satu ini. Sama dia direalisasiin. Sumpah deh, aku juga kaget ngebacanya. Aku waktu nemuin ceritanya dia, aku tuh bener-bener shock dan kayak oh ternyata ada ya. Aku lebih berpikirnya gini, oh ini orang kayaknya ngikutin intrusive thoughts-nya dia deh. Ternyata dia itu menghindari kenyataan-kenyataan pahit kehidupan setelah menjadi seorang dewasa gitu, Sahabat Suara. Jadi ini kejadian yang cukup heboh di daerah New Brunswick di New Jersey di awal tahun 2023 kemarin ya. Jadi ini ada cewek umurnya 29 tahun, namanya itu adalah Ye Dong Shin. Oke, dia orang Korea deh. Dia itu nekat banget nyamar jadi anak remaja belasan tahun ya, untuk masuk dan sekolah lagi di New Brunswick High School. Oh, ternyata sampai masuk sekolah, Sahabat Suara. Kita mah cuma berangan-angan aja. Dia direalisasikan. Jadi biar bisa lolos dari pemeriksaan berkas sekolah, si Ye Jong ini gak main-main dalam melancarkan aksi penyamarannya, Sahabat Suara. Ye Jong sulit banget sih namanya disebut. Shin aja lah ya. Si Mbak Shin ini, dia tuh nyamarnya benar-benar total, benar-benar nekatnya tuh to the max, Sahabat Suara. Dia sampai ngemalsuin akta kelahiran pemerintah untuk malsuin identitas dan memanipulasi umurnya sendiri. Biar apa? Biar kamu komen. Enggak, biar kelihatan masih umur 15 tahun. Dikuranginnya banyak banget dari 29 ke 15, Sahabat Suara. 14 tahun sendiri. Anyway, jadi cara mainnya tuh rapi banget dia, sampai akhirnya bikin pihak administrasi sekolah itu juga kecolongan dan percaya gitu aja sama dokumen palsu yang dia kasihin ke pihak sekolah gitu. Dan ini benar-benar niat banget buat cuma untuk ngerasain duduk lagi di bangku SMA gitu loh. Karena dia usut-usut dia tuh takut banget untuk menjalani kehidupan dewasa gitu. Usahanya ini sempat berhasil selama enggak lama-lama sih, enggak kayak yang sampai 1 tahun, sampai 1 bulan gitu, enggak. Dia cuma bertahan sampai 4 hari, enggak ada yang curiga sama sekali di lingkungan sekolahnya selama 4 hari itu ya.
dia ini benar-benar ngejalanin hidup selayaknya ya anak SMA aja, anak SMA biasa. Kalau sekolah pas kelas ya dia ikut masuk kelas. Kalau misalkan temen-temennya nongkrong ya dia ikut nongkrong, sahabat suara. Bener-bener kayak anak sekolah pada umumnya. Dan dia ternyata memang dikenal rajin banget berinteraksi sama murid-murid asli di sana selama 4 hari tapi ya. Bahkan dia juga sempat minta nomor telepon beberapa anak untuk diajakin berteman gitu. Jadi kayak mutual in real life gitu. Kan biasanya kita kalau anak SMA kan kayak gitu kan, kamu kalau misalkan berangkat kita bareng yuk, nanti aku bisa kontak kamu lewat mana, boleh dong minta nomor telepon kamu, rumah kamu di mana. Ya udah kayak gitu aja, kayak anak SMA pada umumnya, sahabat suara. Dan kalau dilihat dari fotonya si Shin ini juga, dia tuh gak memperlihatkan dia tuh sebagai sosok perempuan berumur 29 tahun gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang gue masih SMA, dia bilang gitu, kita tuh juga bakal percaya, sahabat suara. Karena memang mukanya tuh awet muda ya, bisa dibilang seperti itu. Dan cantik, gimana dong? Tapi ya namanya kebohongan ya, ketahuan juga dia. Karena ketahuan ketika pihak administrasi sekolah ini ngerasa kayak ada yang ganjil janggal gitu ya. Kayak mencium aneh nih anak ya, gerak-geriknya kok kayak agak aneh gitu. Dan langsung melakukan verifikasi ulang secara ketat terhadap dokumen yang si Shin ini kumpulin ke pihak sekolah. Begitu dicek secara detail, terbongkarlah sebuah fakta yang mengejutkan bahwa siswi baru ini yang imut cute ini ternyata adalah perempuan dewasa umurnya 29 tahun, sahabat suara. Lalu kelanjutan dari kehidupannya Shin seperti apa? Masih ada yang mengejutkan lagi. Habis ini aku masih bakal kasih tahu lagi. Aku ceritain lagi ya, sahabat suara. Makanya jangan kemana-mana, tune in terus di sini.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tijus, mau.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Gina Joyo yang nemenin kamu di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Dan masih ngobrolin soal kisahnya si Shin Hye-jong yang ada di New Jersey, yang dia itu ngibulin pihak sekolah. Sebenarnya dia itu adalah perempuan, umurnya 29 tahun tapi berlagak seperti 15 tahun. Dia sampai yang ngemalsuin semua akta kelahirannya, kakaknya gitu ya. Tapi itu kebohongannya hanya berjalan 4 hari saja, karena setelah itu pihak sekolah memulai apa ya, menggali lagi tentang surat-surat penting yang dikirimkan sama Hye-jong ke pihak sekolahnya gitu. Jadi setelah kebohongannya ini kebongkar dan tersebar luas, dari pihak sekolahnya tuh langsung ambil tindakan tegas juga, dan juga akhirnya menggaet kepolisian setempat, sahabat suara. Si Shin ini langsung dijatuhi hukuman, dilarang keras untuk menginjakan kaki atau mendekati area sekolah New Brunswick High School lagi seumur hidupnya. Jadi pihak sekolah itu juga langsung ngasih peringatan ke para muridnya yang sempat interaksi atau mungkin tukeran nomor untuk langsung tuh pada saat itu juga, please kalian harus putus kontak, istilahnya kayak gitu. Kamu harus putus kontak sama Hye-jong dan jangan ngubungin lagi. Jangan dihubungin lagi, karena takut-takutnya sahabat suara dia bisa menyelinap lagi masuk ke dalam sekolah. And then kita gak tahu apa yang akan dia lakukan setelah dia bisa kembali mengakses sekolah lagi, kan kayak gitu sahabat suara, takut-takutnya. Jadi banyak orang yang awalnya juga ngira kalau mungkin nih sampai dilarang-larang kayak gitu sama pihak sekolahnya, pasti si Shin ini tuh punya motif jahat nih kayaknya. Entah dia mau nyulik, entah dia mau melakukan tindakan kekerasan sama anak-anak di bawah umur. Karena kita tahu daerah sana itu kan sering terjadi kasus-kasus, maaf ya, kayak penembakan massal kayak gitu-gitu loh sahabat suara. Nah, orang-orang tuh ngiranya si Shin itu tuh akan berlaku sama halnya dengan oknum-oknum lain kayak gitu, tapi enggak. Ketika kepolisian ini melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, digidau lagi, enggak dong, digali lagi gitu ya alasannya kenapa sih, akhirnya mereka tuh ternyata tidak menemukan bukti yang kuat kalau Shin itu punya niat buruk untuk nyakitin para siswa atau mungkin nyakitin guru atau staff sekolah gitu. Enggak sih, karena ternyata memang aksi nekatnya si Shin ini pure karena pada saat itu ya kondisinya dia itu sedang tidak baik-baik saja, sahabat suara. Sedihnya dia itu lagi stres berat, dia gak tahu dia harus lari kemana. Dia lagi ngadepin masalah hidup yang sering banget dilabeli bahwa ya begitulah kehidupan orang dewasa. Dan akhirnya dia itu kangen masa-masa indah ketika SMA. Kayak dia tuh ngerasanya tuh gini, gue gak, waktu gue SMA tuh gue gak punya tanggung jawab sebegini gedenya gitu loh. Dia tuh cuma lagi capek aja kayak gitu. Jadi tepat di tanggal 24 Januari 2023, polisi setempat akhirnya resmi menangkap Shin dan menjerat dia dengan dakwaan pemalsuan dokumen pemerintah. Ini perkaranya ya. Dia sih pakai maksud malsuin kayak begituan. Yang lain lah gak mau ikut bimbel aja. Maksudnya kalau ikut bimbel kan gak apa-apa, ya gak sih, at least ada gurunya. Gurunya biasanya lebih tua ya. Tapi kalau umurnya 29 ya mungkin gurunya seumuran medie sih. Tapi kan at least punya teman anak-anak SMA juga, ya gak? Kalau di Semarang tuh ikut Neutron G, ikut GO kan sama-sama fun. Kalau menurut aku sebagai alumni GO dan alumni Neutron, menurut aku tuh bimbel tuh mengasyikan sahabat suara. Pada zamanku dulu, bimbel sekarang gak asik ah. Anyway, dia dianggap bersalah karena sudah menyalahgunakan dokumen resmi negara untuk memanipulasi usia, itu pertama ya. Terus abis itu yang kedua, dia memalsukan identitas aslinya. Oh wow, jadi ternyata identitas aslinya juga dipalsuin sama dia. Dia gak pakai Hye-jong Shin sahabat suara, dia pakai nama lain. Dan pas diajuin ke persidangan awal, Shin tuh sempat ngaku kayak, aku gak bersalah. Tapi akhirnya memutuskan untuk menjalani seluruh proses hukum yang berlaku sih sahabat suara ujung-ujungnya. Ya dia kooperatif bisa dibilang ya. Kasusnya bisa dibilang cukup unik ya.
agak nyeleneh, agak aneh gitu. Karena kan orang-orang ya itu tadi kayak yang aku bilang, biasanya sampai nyerobot masuk sekolah itu kan mau melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu. Ya ini tidak terduga juga sih, tapi ini in a good way. Kalau menurut aku dia hanya butuh teman loh, in my opinion at least ya sahabat suara. Jadi memang kasusnya si Shin ini karena alasannya yang cukup aneh, cukup unik ini tadi, langsung cepat banget dapat perhatian dari para masyarakat setempat, terus juga dari publik, dari media setempat gitu juga. Akhirnya mulai nih, mulai sorot si Hye Jong Shin ini. Banyak warga yang ngaku kayak heran banget kok ada ya orang dewasa yang sedesperate itu cuma untuk lari dari masalah hidupnya. Nah itu tadi loh sahabat suara yang selalu aku tekankan, bahwa we never know seseorang yang sedang kita temui, teman kita sendiri atau mungkin anggota keluarga kita sendiri itu tuh sedang melalui masalah apa tuh kita gak tahu. Karena yang tahu tuh cuma dia. Kalau aku bisa bilang, you never know unless you walk in my shoes bro. Wah itu dia, itu tadi sahabat suara. Mungkin sama halnya dengan Shin, dia kayak ada something yang gak bisa dia share ke orang-orang. Dia cuma pengen ketenangan dan dia cuma merindukan masa lalunya aja. Tapi gak sedikit juga akhirnya netizen yang ngerasa kasian. Aku juga kasian banget setelah aku ngebaca. Kamu kasian gak sih sahabat suara? Karena kayak kita paham betul gak sih gimana beratnya mungkin tekanan hidup di usia akhir 20-an gitu. Apalagi mungkin dia ada standar-standar yang belum bisa dia penuhi. Kayak gitu deh pokoknya. Kalau menurut kamu gimana nih kisah dari Shin ini? Apakah kamu tim yang ngerasa heran dan gak bisa dibetulin, kelakuannya Shin ini tetap gak bisa dibetulin, atau kamu tipe yang aku tahu, aku paham perasaan kamu Shin, karena aku pernah ada di fase seperti itu. Kamu yang mana tuh sahabat suara?

0: Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Belanja puas, harga hemat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling

101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Ginjoy di Suara Santai. Masih membicarakan sore perihal keluh kesahnya dari Hye Jongshin ya. Jadi memang setelah akhirnya dia mengikuti hukum, proses hukum yang berlaku, akhirnya dengan serangkaian proses persidangan yang cukup panjang ya, terhitungnya dari awal tahun gitu, kepastian hukum untuk Shin Hye Jong itu akhirnya keluar di bulan Mei 2023 dari 24 Januari, Februari, Maret, April, Mei. 4 bulanan sahabat suara, lumayan ya. Jadi hakim ngasih kesempatan untuk si Hye Jongshin ini untuk ngikutin program khusus yang dinamakan pre-trial intervention atau PTI sahabat suara. Jadi ini adalah program rehabilitas hukum gitu ya. Ini harus dia jalanin secara konsisten selama kurun waktu 3 tahun penuh dia gak boleh bolos. Dia harus ngikutin PTI ini secara full. Dan karena dapat kesempatan emas untuk masuk program PTI ini, akhirnya si Shin Hye Jong ini bisa at least bernafas lega juga lah, karena terhindar dari hukuman penjara juga. Jadi dia gak di penjara, dia cuma kayak dapat istilahnya rehabilitasi. Bukan karena ketergantungan segala macam, enggak sih, lebih ke rehab mentalnya dia juga gitu ya. Tapi ya syaratnya dia harus benar-benar patuh sama aturan hukum ya. Dia gak boleh tuh bikin ulah lagi, takutnya ntar touring sekolah jatohnya. Abis dari sekolah sini kesono, diputerin semua senior New Jersey sama dia. Udah pernah tuh dia. Enggak kayak gitu, enggak boleh. Dan dia wajib ngikutin seluruh bimbingan selama masa pengawasan 3 tahun itu. Jadi sambil dia ngikutin PTI, sambil dia itu diawasi dengan kejaksaan kayak gitu. Kalau misalkan dia ngelanggar dikit aja, kayak nyolong-nyolong dikit, vonis hukum tindak pidana pemalsuan dokumennya bakalan langsung jatuh ke dia. Jadi istilahnya kenapa dia bisa diringankan tuh juga karena memang alasannya make sense banget sahabat suara. Dia juga gak ada ingin melakukan tindakan kekerasan gitu juga enggak ya. Jadi memang kejadian yang menimpa si Shin Hye Jong ini seolah-olah jadi warning juga buat kita, jadi reminder lebih tepatnya ya, reminder untuk kita tentang issues kesehatan mental itu seperti apa, bahwa tekanan hidup, ekspektasi sosial, dan beban finansial ketika udah dewasa tuh emang jadi masalah utama kenapa orang-orang akhirnya ngerasa stres berat gitu. Tapi lari dari kenyataan dengan cara melanggar hukum kayak si Hye Jong ini juga bukan sebuah solusi ya sahabat suara, gak bisa dibenarkan juga gitu. Dan malah jatuhnya malah bikin masalah, makin rumit, makin runyam, makin gak tahu deh, pokoknya udah makin-makin deh kalau menurut aku. Kalau menurut aku kalau udah stres ya udah aja. Jangan malah membuat seperti ini. Dia touring sekolah, gak gitu. Jadi gimana sahabat suara menurut kamu? Aksi nekat perempuan 29 tahun yang nyamar jadi anak SMA ini, apakah kamu juga pernah ngerasa serelate itu sama beratnya kehidupan dewasa, sampai akhirnya kamu pengen balik ke masa sekolah sahabat suara? Pengen deh rasanya kayak Dylan gitu ya, kayak Milea, Lovey Dovey selalu. Gak mau tuh aku mikirin yang namanya cicilan. Apa itu cicilan? Aku tidak penting menurut aku cicilan itu ya. Aku mau have fun aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.
1: FM Iswara, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jam kedua siaran aku seperti biasa ya, kita masuk ke Tuan Muda. Kamu bakal ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapkan ini. Udah banyak sekali, ada Bleeding Love by Leona Lewis, ada juga Happy dari Leslie's, ada wow, ada The Chang Shooters, ada Sheila on Seven, Every Living, and so on. Pokoknya ada banyak banget. Selama sejam ini kamu bakal ditemani oleh lagu-lagu 2000-an, sahabat suara. Buat kamu yang lagi ada di jalan, kira-kira ngerasa suntuk gitu ya, semoga lagu-lagu ini bisa menghibur kamu dan memberikan sedikit energi at least untuk pulang ke rumah ya, sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau flashback-flashback zaman dulu, dulu waktu itu aku benar-benar pernah nih waktu lagunya ini. Wah, ini pas aku lagi happy-happynya sama mantan aku. Ah, yang diinget tuh yang happy-happy aja, sahabat suara. Yang sedih-sedih jangan diinget-inget, biar kamu juga energinya jadi baik. Oh, and anyway, aku udah live nih di TikToknya Iswara Semarang ya. Jadi buat kamu yang ada waktu luang, boleh dong nonton di sini. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Hai warga TikTok, kita ngobrol-ngobrol. Biasanya tuh seru-seru banget warga-warga TikTok ya, sahabat suara yang ada di TikTok. Ada aja bahan yang bisa diobrolin gitu. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, bisa langsung di sini. Atau kamu mau dengerin lagunya, juga ada kok di TikTok kita ya, sahabat suara. So here's for the first song, Bleeding Love by Leona Lewis. Enjoy.

0: Alami. Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
3: aduh deg-degan
2: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai nih. Sampai nanti jam 7 malam sahabat Suara anyway ya. Ini aku udah live di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol boleh banget nih. Di sini udah ada udang keju, ada AA, ada bubur kacang, hai, ada ket-ket. Gimana tuh bacanya, bingung. Ada Spidey. Oh, ada Spidey. Itu temannya Peter Parker. Bukan salah sih. Peter Parker. Wey. Ada Aji. Aji atau Ajil itu? Aji 28, hello. Ada Mas Tata, hai. Ada Ox Junior. Ada juga... Anyong Aseo. Hanya kemana? Anyong Haseo dong, masa Anyong Aseo? Oh, ada Arif nih, barusan kata dia komen Anyong Aseo. Anyong Aseo, Anyong. Ada juga Mas Tata ini selamat menunaikan ibadah senja. Iya sahabat Suara, ya ampun, rame banget di sini sore-sore memang. Kenapa orang-orang kesepian ya? Buat kamu yang sampai sekarang masih merasa sepi sahabat Suara, apalagi tuh kadang sedih ya, kayak bentar lagi tuh gue ulang tahun tapi kok kayak gak ada yang ingat gitu. Ya gue seumur hidup gue tuh belum pernah gitu gue dapat surprise, kecuali surprise kehidupan ya. Surprise ulang tahun gak pernah. So ini panggilan buat kamu yang tidak pernah dikasih surprise ketika ulang tahun sahabat Suara, sedih. Kalau kamu gak pernah dikasih surprise, mendingan sih menurut aku kamu ke Alfamidi aja sahabat Suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi nih. Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakalan dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan untuk menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1,9 juta dan hadiah menarik lainnya tentu saja ya. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. BNPB mencatat gempa M7,7 di Flores 15 Agustus lalu telah menyebabkan 111 orang meninggal, 100

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. And that was 17 menemukanmu sahabat suara. Kamu masih ditemenin sama lagu-lagu 2000-an dan pastinya masih ditemenin sama aku sendiri, Gina Joyo. Asik. Anyway, kamu pernah gak sih sahabat suara kayak penasaran kenapa cewek-cewek tuh ketika sudah dewasa gitu ya semakin sering ngerasa insecure, apalagi kalau misalkan ngobrolin soal penampilan dan pencapaian diri sendiri. Setuju? Setuju. Aku sebagai seorang perempuan setuju sahabat suara. Karena ternyata setelah digali lebih lanjut ya, cewek itu tidak terlahir bawaannya insecure sejak dini. Enggak. Ada fakta dan riset menarik banget dari Y Pulse dan The Confidence Code for Girls Survey di tahun 2018 dan juga Harvard Graduate School Education di tahun 2019 yang nemuin fakta kalau ternyata memang rasa percaya diri anak perempuan itu sebenarnya akan drop drastis sejak mereka menginjak umur 8 tahun. Jadi perempuan-perempuan, cewek-cewek itu terlahir sangat pede, sangat percaya diri dengan dirinya. Sampai di usia 8 tahun mereka udah mulai tuh, kayak gue gak kayak gini deh, kayak gitu. Padahal kalau misalkan kita perhatiin anak-anak cewek di bawah umur 8 tahun tuh, mereka tuh kayak ya jauh berani aja gitu loh. Itu aku ngerasain bedanya sahabat suara. Aku tuh dulu, ya Allah, jangankan malu-malu kucing, kayaknya gak ada deh aku 8 tahun ke bawah tuh. Biasanya anak-anak cewek tuh akan vokal banget, terus habis itu kayak gak terlalu ngambil pusing sama pendapat orang lain terutama ya. Mereka tuh kayak ngerasa bebas untuk mengekspresikan diri sendiri gitu. Mau dandan nyentrik, mau seru-seruan aja, mau mulek, muka jelek, gak akan takut dijudge. Mereka bener-bener pede menjadi dirinya sendiri gitu. Dan kepercayaan diri bawaan alami anak kecil ini tuh bikin mereka akhirnya tampil feel free, tanpa beban, energinya selalu positif kayak gitu. Tapi sadly ketika masuk usia preteen alias remaja awal, dinamika hidup mereka tuh ternyata langsung berubah drastis. Dan itu memang mostly perempuan itu seperti itu. Banyak cewek yang mulai secara gak sadar ya, kena doktrin lingkungan sekitar mereka untuk lebih mikirin gimana cara mereka terlihat di mata orang lain daripada ngembangin siapa diri mereka yang sebenarnya gitu. Apalagi setelah sekarang sudah banyak sekali media sosial ya sahabat suara, banyak banget platform kita bisa lebih mengeksplor banyak hal. Apa yang kita lihat di media sosial itu tuh secara tidak sadar menjadi standar diri kita sendiri gitu. Di titik itulah terasa percaya diri yang tadinya up to the up, lama-lama terkikis, pelan-pelan jadi down to the down. Dan fenomena ini sering banget gak disadarin sama dirinya sendiri, sama orang tua, sama lingkungan sekitarnya mereka. Dan anak cewek yang tadinya cerah ceria, happy dan merona, tiba-tiba berubah jadi kayak malu, dikit-dikit ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, atau mungkin kayak just not confident about herself, kayak gitu ya. Dan proses transisi usia anak-anak remaja ini ternyata menyimpan banyak sekali tekanan psikologis yang berpengaruh besar ke pembentukan karakter mereka ketika mereka dewasa nanti sahabat suara ya. Seperti itu. Begitu masuk fase preteen, banyak banget anak perempuan mulai terjebak dalam kebiasaan buruk yang akhirnya sering banget bikin stres sahabat suara. Suka comparing each other, membandingkan dirinya sendiri dengan teman-teman sebayanya, atau mungkin dengan orang lain yang dia lihat di media sosial, atau sekedar lihat ada orang lewat kayak cantik, lebih cantik dari gue deh. Akhirnya lost confidence. Itu tuh sering banget kayak gitu. Apalagi perempuan, ya ampun, kalau jelek sedikit tuh kayak rasanya kurang, kayak rasanya bersalah banget sama dirinya sendiri. Perempuan tuh kayak mulai ngerasain tekanan harus terlihat cantik, harus pinter, harus disukai dengan banyak orang, semua orang,
tidak boleh bikin masalah sama sekali, tidak boleh malu-maluin kayak gitu loh. Jadi memang ekspektasi harus sempurna itu tadi yang akhirnya bikin ruang gerak perempuan itu jadi nggak kerasa bebas gitu. Tapi tenang dulu baby aku, sahabat suara, calm down, karena selalu ada kabar baik buat kita semua yang pengen lepas. Ya, pengen lepas dari bayang-bayang insecurity itu tadi. Sebenarnya feeling confident itu simple banget kok, sahabat suara. Rasa percaya diri yang sempat hilang atau turun itu sebenarnya bisa dibangun dan dipulihkan lagi. Ternyata seperti itu setelah aku baca-baca lagi ya. Kuncinya tuh ternyata ada di how people menyayangi kamu di lingkungan kamu, orang-orang itu seperti apa? Apakah mereka adalah orang-orang yang supportive, atau mungkin ada nggak sih role model yang positif yang bisa kamu jadiin panutan gitu ya, suhuku, atau mungkin ada gak sih wadah yang aman untuk terus berkembang di sekitar kamu gitu, yang menjadi wadah kamu untuk terus menjadi perempuan yang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

60,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, waktunya kita masuk ke lapar. Lagi pengen eksplor rasa. Bener, tadi ada orang yang bilang, aduh Gin, aku tuh lagi lapar-laparnya. Memang jam-jam segini tuh jam-jam rawan banget, sahabat suara ya. Rawan pengen makan, rawan pengen yang seger-seger. Rawan tuh yang dari Surabaya ya, itu rawon. Jokesnya jelek. Aku tuh tadi sempat tanya-tanya kan, waktu aku live, aku tanya, guys ada gak sih rekomendasi mie ayam dan bakso yang ada di kota Semarang gitu. Karena jujur, aku tuh kalau makan bakso tuh ya udah di situ-situ aja. Tapi kemarin aku baru aja bukan baru nyobain itu sih. Aku udah berarti tadi malam itu ketiga kalinya aku nyobain mie ayam Selaras. Dua kali aku bareng sama mama papaku, sekali kemarin aku barengan sama temanku. Kita malam-malam bingung banget mau makan apa gitu ya kan. Ya udah deh. Aku bilang gini, tapi tuh aku pengen banget mie ayam deh, Mbop. Aku bilang gitu. Terus bilang, ih sama, mie ayam mana ya? Tapi aku taunya tempat mie ayam tuh cuma yang di dekat ini aku aja, dekat kos aku. Kira-kira di mana lagi ya, Mbop? Gitu. Terus aku bilang gini, kita coba mie ayam Selaras aja. Coba masih buka gak jam segini? Karena jujur kita tuh malam, karena kan abis pulang dari nonton kan, sahabat suara. Akhirnya masih buka itu, kita cek masih buka, akhirnya kita langsung ke sana. Udah deh, kita beli mie ayam bakso. Mie ayam baksonya itu harganya satunya 15.000, tapi kalau mie ayam yang biasa itu harganya 13.000 if I'm not mistaken. Terus aku minumnya adalah es teh krampul. Cie-cie. Jadi es teh krampul itu ya es teh, tapi di dalamnya itu dikasih jeruk nipis. Perasan jeruk nipisnya itu harganya 5.000. Dan aku juga pakai pangsitnya dong. Masa enggak pakai pangsit? Pangsitnya gede-gede banget lagi, sahabat suara. Itu pangsitnya satunya 2.500. Aku makan kemarin itu habis 30.000. Worth it. Endul itu adalah mie ayam, yang salah satu mie ayam yang menurut aku enak, sahabat suara. Apalagi apalagi gongnya adalah mereka itu lagi ngedengerin Isuara. Terus habis itu teman aku bilang gini, mas, ini suara yang ada di balik siaran Isuara. Terus aku kayak malu gitu loh. Terus aku coba bilang, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan Isuara selalu. Terus dia bilang gini, iya mbak, soalnya yang ini gak pernah mau diganti. Jadi maunya muter Isuara terus. Ya Allah, lucu banget. Itu salah satu rekomendasi dari aku, sahabat suara, ada di mie ayam Selaras ya. Jadi buat kamu yang lagi cari mie ayam enak, boleh banget langsung mampir itu di daerah Rinjani ya, sahabat suara, di Tanjakan Rinjani. Itu enak banget, worth it banget. Menurut aku murah dengan harga segitu, kamu bisa kenyang makannya ya. Kalau menurut aku sih, makan pangsitnya gak cukup cuma satu sih. Aku kemarin tuh sampai lebih dari dua. Itu tadi mie ayam Selaras yang ada di Rinjani. Bukanya jam berapa? Bukanya jam berapa? Coba aku lihat bukanya jam berapa ya. Mie ayam Selaras buka jam berapa? Oke, let's check. Mie ayam Selaras bukanya jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kemarin tuh aku mepet-mepet banget sampai aku tanya dulu ke masnya, mas, masih ada kan? Terus masih bilang, masih mbak. Langsung aku parkir motornya. Itu tadi yang pertama adalah mie ayam Selaras ya, sahabat suara. Terus yang kedua ada mie ayam ceker Pak Kawit. Ini ada di Karang Kidul, Semarang Tengah, sahabat suara, di Jalan Seroja 6, nomor 6. Jadi ini adalah salah satu hidden gem yang legendaris juga. Tekstur mie-nya itu pas, dia itu kayak gak terlalu lembek dan gak terlalu molor ya menurut aku. Kuah dan ayamnya tuh cenderung dominan manis gurih, sama kayak mie ayam Selaras. Mie ayam Selaras tuh dominan manis gurih, pokoknya khas Jawa banget. Tapi kalau Pak Kawit ini pakai ceker. Cekernya empuk banget, bumbunya ngeresep banget. Harganya tuh kisaran 12.000 sampai 25.000-an, sahabat suara. Bukanya setiap Selasa sampai Sabtu. Ingat ya, Minggu sama Senin tutup beliau. Selasa sampai Sabtu buka dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Kalau Selaras tadi dari jam 11 siang sampai jam 8 malam ya. Aku rekomendasiin kalau mie ayam Selaras itu mie ayam baksonya, karena baksonya walaupun kecil-kecil, endul.
enak banget. Ini mie ayam ceker Pak Kawit, aku menurutku harus pakai cekernya, karena itu the center of the food-nya itu ada di cekernya. Enak banget sobat suara, aku adalah pecinta mie ayam itu. Aku adalah pecinta mie ayam sejati. And the next, mie ayam Pak Min di Trilomba Juang, sahabat suara. Ini wow. Ini ada di Jalan Trilomba Juang nomor 20 di Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan ya. Bukanya itu sekitar jam 11 sampai jam 11 siang sampai jam 8 malam. Harganya kisarannya kalau di sini tuh sampai 25 ribuan. Aku jujur belum pernah coba yang ini. Tapi memang ini terkenalnya tuh murah banget dan sangat menyangkan, karena katanya porsinya tuh jumbo gitu, rasa bumbunya gurih dan masih cocok untuk lidah orang yang tidak terlalu suka manis ya, karena dominannya gurih, pangsit basahnya, ukurannya juga gede-gede katanya sahabat suara. Rekomendasinya di sini adalah pangsit basahnya itu tadi. Lalu ada, wah ini adalah langganan orang tua aku. Kalau yang ini, mie ayam Pak No yang ada di Sukun, itu langganannya mamaku dari zaman dulu sahabat suara. Ini ada di Sukun Raya nomor 39 di Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik. Bukanya itu setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, lebih awal ya. Ini salah satu andalan mahasiswa-mahasiswa, terutama yang ada di daerah Undip ya, karena porsinya melimpah ruah dan emang modelnya dia itu mie ayam Jawa gitu loh sahabat suara. Dan porsinya gila banget, dan untuk harganya menurut aku untuk porsi segitu harganya murah banget, dan kuahnya tuh guri-guri nyoy, enak banget sahabat suara. Jadi buat kamu yang sukanya mie ayam tipe Jawa atau tipe Wonogiri, bisa dicoba itu tadi. Ada mie ayam Selaras, mie ayam ceker Pak Kawit, mie ayam Pak Min, dan juga mie ayam Pak No yang ada di Sukun. Habis ini kita masih bakal sharing-sharing lagi perihal mie ayam dan bakso ya. Nanti aku bakal spill juga bakso-bakso enak yang ada di kota Semarang itu apa. Tapi sebelum itu aku bakal puterin salah satu requestan dari beberapa requestan sahabat suara yang ada di live TikTok ya sahabat suara. Ini baru requestan pertama nih, udah ada 3 requestan yang masuk. Ini request pertama ada Opus by Festivalis. Enjoy.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu tadi salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok Udang Keju Kak Gin. Tolong puterin Sal Priyadi. Ya sudah, barusan sudah aku puterin ya, sudah lunas ya. Salamin aku di radio Gin. Nah ini nih, ada salam-salam lagi dari KL. KL yang sekarang keberadaanmu di manakah? Aku lupa bertanya. Biasanya tuh aku tanya sahabat suara ya. Aku tanya kayak sekarang lagi di mana. Biasanya tuh kayak ini aku lagi di sini Gin, aku lagi di Semarang gitu. Enggak, aku lagi di rumah aja. Biasanya gitu. Apakah kamu sudah makan, KL? Harusnya sudah ya, karena kemarin lagi di kop. Ada tuh dia begitu. Bisa ya. Oh iya, kamu lagi di situ sama siapa? Sendirian saja kah? Dia biasanya sendiri guys soalnya. Dan kemarin tuh beberapa waktu yang lalu dia sempat cerita bahwa dia tuh lagi sakit, dia lagi gak enak badan sepulang dari kota Semarang. Sendirian dong bener kan? Dia sendirian, dia tuh langganan sendiri. Jadi kayaknya percuma ya tanya lo sama siapa, karena kita udah tahu pasti sendiri. Tapi udah harus dipastiin, kamu jangan lupa tinggal, jangan lupa makan ya kak. Jangan sampai tinggal makan. Nah, takutnya nanti sakit lagi ya gak sih? Pas banget nih, aku lagi bagi-bagi tempat makan mie ayam dan bakso yang enak di kota Semarang itu di mana. Tapi ini di kota Semarang sih kak. Kalau misalkan kakak ke kota Semarang lagi bisa lah ya. Itu tadi udah aku bagiin mie ayam yang spesifikasinya rasanya itu bold Jawa gitu ya. Ini langsung aja kita langsung ke tipe-tipe oriental Jakarta yang asin gurih, yang mie-nya tuh biasanya tipis, atau mie yang biasanya lebar sekalian. Kalau lebar-lebar sekalian, tipis-tipis sekalian gitu loh sahabat suara. Nih yang pertama ada mie ayam Plombokan. Ini tuh ada beberapa cabang, tapi salah satunya itu ada di Jalan Gajah Raya nomor 33 Gayam Sari Kota Semarang. Harganya sekitar 25 ribuan. Bervariasi harganya. Dia ini buka setiap hari. Dari rata-rata dari cabang-cabang itu beda-beda, tapi rata-rata itu di jam 10 pagi sampai jam 8 malam sahabat suara. Ini terkenal banget sama konsep Chinese food style gitu. Dan uniknya ada di pilihan bentuk mie-nya. Kau mau mie kecil atau mie lebar? Terserah kamu pilih. Dan variasi rasa, ada asin, yamin manis, dan lami pedas gitu. Jadi ada menu pendampingnya juga dong pasti. Ada pangsit goreng atau bakso goreng. Ini recommended banget sahabat suara ya. Itu tadi mie ayam Plombokan. Lalu kedua ada mie Bandung GG belakang Pakmin. Nah, ini ada di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 5 Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah sahabat suara. Ki Mangun Sarkoro tuh di daerah mana ya? Ah, daerah situlah. Oh, kalau enggak dikasih ancer-ancernya tuh enggak tahu jalan loh anyway. Ini aku belum pernah kesini nih. Bukanya tuh setiap jam 8 pagi sampai jam detail ya 24.5. Itu gak mau digenepin jam 9, kan 24.5, 15 menit lagi juga jam 9, Pak. Ini mie legend juga, dan disebut salah satu mie yamin terbaik di Jawa Tengah, sahabat suara. Katanya gitu, tipikal mie-nya tuh katanya tipis banget, dan rasanya itu perpaduan antara manis gurih gitu, katanya yang classy. Dan yang paling enak dari ini adalah taburan ayam cincangnya. Ayam cincang bagus. Aduh, minggu ini bakal banyak di Semarang kok. Ah, serius. Cobain, harus cobain nih mie ayam ini. Aku lebih pengen makan masakan mama sih. Oh, malu aku. Yang benar. Main ke kantornya kapan dong? 15 menitnya buat closing itu. Oh, mungkin ya. Mungkin jadi 15 menitnya buat closing. Bener sih sahabat suara, kok aku baru kepikiran ya. Itu tadi mie Bandung geget. Terus lanjut lagi yang ketiga, ada mie ayam Jakarta Gajah Jaya. Ini ada di Jalan Sultan Agung nomor 129A Gajah Mungkur sahabat suara. Harganya tuh di sekitar 25 ribuan. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dia ini berdiri sejak tahun 1999. Rasanya selalu konsisten, nggak pernah ada yang berubah dari mie ayam Jakarta Gajah Jaya ini.
typical mie Jakarta yang premium, terus juga servingnya mereka ramah banget, tempatnya juga jangan ditanya lagi, tempatnya nyaman dan harganya cocok untuk kalau misalkan kamu mau makan barengan sama keluarga kamu, sahabat suara. Itu dia tadi 3 rekomendasi tipe oriental ya, mie ayam Jakartaan gitu. Lalu kita lanjut ke mie ayam yang lebih ke kreasi-kreasi modern nih. Ada mie ayam Pak Joko di Tlogosari. Ini alamatnya ada di Jalan Satrio Wibowo 1 nomor 35, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pendurungan, sahabat suara. Ya, siapa yang suka main ke Tlogosari? Jujur, aku jarang banget lagi. Aku ya kalau main tuh gak pernah merambah sana loh, sahabat suara. Karena panasnya ampun deh. Kalau panasnya Tembalang atau panasnya tengah kota tuh aku kayak masih bisa toleransi. Tapi kalau panasnya Tlogosari, jadi aku belum pernah coba mie ayam Pak Joko ini. Jadi dia itu bukannya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya. Warung mie ayam yang bisa dibilang cukup kreatif. Menu yang paling dicari sama orang-orang adalah miago atau mie ayam goreng. Aduh, udah lama banget aku gak makan mie ayam goreng. Yang memang disajiinnya tuh di atas, taulah kamu Pak, mangkok pangsit loh. Yang kriuk. Rasanya itu renyah banget dan itu memang mangkoknya bisa dimakan ya, karena memang itu bahannya, bahan dasarnya dari pangsit gitu. Terus kuahnya juga katanya mantep banget dan ada level-level pedesnya. Miago sapinya juara. Mie ayam Pak Joko ini favoritku since zaman kuliah. Serius, miago sapinya juara. Oh, dia itu gak cuma mie ayam aja, sahabat suara. Ternyata, oh ini tuh langganannya KL nih. Ternyata juga ada miago sapi. Iya, itu tuh modelnya gimana? Dia sapinya tuh bentuknya sapi daging cincang, sorry. Oh, karena gak pernah coba. Dia tuh daging cincang kah? Atau dia itu kayak sapi yang, apa ya bahasanya? Sapi filet? Sapi filet. Potong-potong. Oh, sapinya dipotong-potong, sahabat suara, dagingnya. Dan ini katanya memang juara, enak banget, kayak mie ayam biasa. Oh, jadi bisa banget kamu coba nih, sahabat suara. Ini udah langsung review dari salah satu pelanggan setianya dari mie ayam Pak Joko Tlogosari. Katanya yang wajib dicoba itu adalah Miago sapi, itu enak banget. Lalu lanjut, ada mie ayam lada hitam si Jonti. Ini di Bukit Elang, Mangunharjo, Tembalang, sahabat suara. Bukanya sekitar jam 9 pagi sampai jam 8 malam setiap hari ya. Ini beda banget dari mie ayam yang biasa, karena memang kuahnya diracik pakai bumbu lada hitam. Yang rasanya lada hitamnya itu katanya pekat banget. Dan memang paling enak ini based on review ya, dimakannya itu pas mendung-mendung hujan. Dan jangan pernah di skip buat pakai topping ceker. Lagi-lagi, mie ayam kalau gak ada ceker tuh kayak rasanya kurang banget ya, sahabat suara. Oh, ini ada komentar lagi nih. Katanya, iya aku langganan banget soalnya deket kosku zaman dulu banget. Oh, sampai sekarang tapi masih suka makan gak? Maksudnya masih suka kesana gak? Dan biasanya nih, sahabat suara, kan ada kayak tempat makan yang ketika sudah lama kita gak kesana, kita tuh kadang pernah, kita tuh bisa ngerasain, aduh ini kayak ada yang beda deh dari mie ini gitu, atau dari makanan ini. Kalau mie ayam yang tadi itu, apakah dia tipe yang selalu konsisten rasanya atau yang berbeda-beda? Terakhir kesana beberapa bulan yang lalu, masih sama kok rasanya. Nah, berarti yang kayak gini emang beneran enak, sahabat suara, karena rasanya dia gak akan berubah-berubah. Seiring berjalannya waktu juga ya rasanya tetap enak aja. Itu dia beberapa rekomendasi mie ayam, dan sudah direview juga sama salah satu pengunjung pelanggan setianya ya, mie ayam Pak Joko Tlogosari. Habis ini aku bakal bagi-bagi tempat makan bakso yang paling enak tuh di bakso mana, Gina? Di sini nih, aku adalah maniak bakso juga. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih ngobrolin soal mie ayam dan bakso. Tadi udah mie ayam session ya, sekarang waktunya kita masuk ke bakso session. Asik deh. Ini langsung aja lah, gak usah lama-lama. Aku gak suka yang lama-lama. Tetapi tunggu dulu, jangan terburu-buru, enggak. Ini yang pertama ada bakso sapi lesan puro, Pak Ripto. Aku pernah kecelik di sini. Kecelik tuh apa ya? Pernah datangnya awal banget gitu. Jadi harusnya kan datangnya tuh sekitar jam 1 karena dia bukanya jam 1, sahabat suara. Aku tuh datang tuh kayak masih pagi banget, jam 10. Mana dari tempat aku kan jauh banget ya. Dari tempat aku ke Lesan Puro di Krobokan tuh Semarang Barat tuh jauh banget. Ya Allah, mana sampai sana belum buka, dasaran aja belum. Dia ini bukanya dari jam 1 sampai jam 9 malam. Sering habisnya tuh sebelum sore bahkan, sahabat suara. Jadi istilahnya siapa cepat dia dapat. Ini rajanya full bakso jeroan di Semarang Barat since 1986, sahabat suara. Kuahnya pekat banget, kuahnya keruh, kuahnya berminyak dan ngaldu banget. Itu dari sisa rebusan tetelan. Ada potongan babat, ada isonya, iso itu usus. Ada koyor sapinya, melimpah banget, empuk dan gak bau amis, surprisingly ya. Jadi waktu itu aku ditanyain kayak gini, "Mbak, mau pakai babat?" "Oh, pakai dong." "Iso?" "Ya pakai dong." "Koyor?" "Ya pakai dong, Pak." "Masa pakai? Komplit saya, komplit," jerit. Ih, enak banget, sahabat suara. Ini di aku sih cocok ya. Di aku cocok yang kayak begini dan menurut aku itu enak. Terus langsung lanjut aja. Ini orang-orang juga udah pasti tahu. Bakso doa ibu. Ini ada the OG-nya, ada di Sompok ya, sahabat suara. Dia udah beberapa kali pindah tempat. Cuman pindahnya ya di situ-situ aja, di daerah Sompok aja, masih satu deret situ ya. Ini bukanya setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Dia cuma kalau yang di Sompok tuh sekarang udah pakai non cash deh kayaknya. Dia udah bisa non tunai deh. Kalau enggak salah dulu tuh belum bisa tuh non tunai, sekarang udah bisa. Terus ini tuh ada sejak 1987 dan jadi jujukan wajib kuliner tengah kota Semarang ya. Beda sama Lesan Puro, tapi kalau Lesan Puro itu kan cenderungnya kuahnya keruh tadi. Kalau ini tuh cenderungnya lebih ke bening. Tapi rasanya gurih banget, sapi alami, dan baksonya tuh padat banget, sahabat suara. Tekstur baksonya itu bukan yang bergerindil, tapi ya dia tuh teksturnya halus banget. Dan ada jeroannya. Pokoknya macam-macam deh, tetap ada yang kayak begitunya. Biasanya aku tuh makannya pakai kacang goreng. Kacang gorengnya tuh enak banget. Ya kacang goreng biasa, tapi menurut aku kalau ditaruh di dalam bakso itu jadi lebih enak, sahabat suara ya. Langsung lanjut aja. Itu tadi ada doa ibu, and then ada bakso Pak Wardi. Kenapa aku bingung dulu ya? Ya ampun. Bakso Pak Wardi ini ada di Telogerejo. Itu rumah sakit Telogerejo ya, Mas Bebe? Iya. Bener, Telogerejo deketnya itu jalan apa namanya? Oh, lupa deh gue. Aku lebih gak tahu jalannya. Pokoknya itu, aku biasanya belinya itu yang di deretannya rumah sakit Telogerejo, sahabat suara. Ini sering banget ketukar sama bakso Mawardi. Itu beda ya. That's the different bakso ya. Ini Pak Wardi, ini tuh ada di depan RS Telogerejo. Ini memang kuahnya tuh, kaldunya tuh seger gurih, lebih light menurut aku dibandingkan dengan bakso doa ibu. Terus tekstur bakso uratnya tuh masih ada. Kalau bakso doa ibu kan halus, kalau ini masih ada kayak urat-uratnya. Dan bakso halusnya juga lembut, potongan tetelannya juga banyak banget, sahabat suara. Ini bukanya dari siang, bahkan udah buka kok. Ini adalah menu wajib ketika aku lebaran. Jujur, dia itu lebaran masih buka, sahabat suara. Jadi hari pertama lebaran, habis dari rumah eyang aku, udah pasti langsung kita makannya apa? Bakso Pak Wardi dulu. Kemana nih bakso Pak Wardi? Enak nih. Kita langsung pasti makannya ke situ. Tapi kayaknya dari tadi yang aku
lihat-lihat tuh bakso daerah bawah semua ya. Bakso daerah atas ada gak, Gin? Ada, sahabat suara. Kalau rekomendasi dari aku ada dua. Yang pertama itu ada bakso Pak Ratno. Dia itu ada di depannya ini, Pasar Swalayan ada. Nah itu di seberangnya, itu deretan situ ada, sahabat suara, bakso Pak Ratno. Ini bakso uratnya enak banget. Bakso uratnya tuh bener-bener padet banget, sahabat suara. Kuahnya bening, wanginya wangi banget. Kerupuknya, waduh, pokoknya ini recommended banget. Dan ada taburan bawang gorengnya. Biasanya aku minta bawang gorengnya banyak banget kalau di sini ya, karena semakin banyak bawang gorengnya, Pak Ratno tuh semakin enak, kalau menurut aku, in my opinion. Terus langsung lanjut aja, yang kedua di daerah Banyumanik itu ada bakso Bintang. Dia ada di Jati Utara Banyumanik, sahabat suara. Itu harganya tuh sekitar 18.000 sampai 22.000 deh per porsi. Dia bukanya lumayan pagi, di sekitar jam 10 waktu itu udah buka. Aku pernah kesana nemenin mamaku belanja di Pasar Jati. Ini langganan aku dari zaman SMA, sahabat suara. Ini udah berdiri lebih dari 30 tahun katanya. Dan baksonya ini rasanya konsisten banget. Menurut aku enak banget. Ada pangsitnya juga di sana. Rasanya tuh gurih, gak bikin enek. Dia kuahnya bening. Dan menurut aku, sorry banget, menurut aku dia itu yang paling enak adalah mie putihnya. Mie putih tuh apa ya? Soun-nya tuh kadang ada beberapa bakso yang soun-nya tuh kan lembek ya. Ini tuh soun-nya gak lembek, sahabat suara. Jadi ini very recommended buat kamu yang suka tekstur mie gak terlalu lodoh. Kayak gitu, sahabat suara. Itu dia ada beberapa. Oh, ini nih, aku mau mencari makan, Gin. Harus cobain bakso Pak Jo depan Gor Manunggal Jati, Pedurungan. Itu sama gak sama bakso Pak Jo yang ada di daerah Ngestrep sini, yang di depan SMP 27 Semarang? Karena di situ juga ada Pak Jo Tui. Oh, ini tuh harus dicoba tuh, sahabat suara. Salah satu rekomendasi dari sahabat suara yang ada di live TikTok. Harus cobain bakso Pak Jo yang ada di depan Gor Manunggal Jati, Pedurungan. Dicobain, sahabat suara. Yuk, hayu langsung. Bakso geger, Kak. Tuh, bakso geger, sahabat suara. Semarang Demak, Kak. Semarang, Kak. Kota Semarang. Tenda biru ya, Kak. Tendaan biru ya, Kak. Pak Wardi ya? Iya benar, dia tendaan gitu, sahabat suara. Itu wajib dicoba sih itu. Beberapa rekomendasi mie ayam dan juga bakso yang dari aku. Bukan, ini Pak Jo orang Solo. Oh ya, oke, ini beda, sahabat suara. Ini beda dengan Pak Jo yang ada di depan SMP 27. Yang depan SMP 27 itu juga recommended loh, sahabat suara. Karena apa coba? Karena dia itu baksonya kecil-kecil banget, dan kuahnya bening, dan biasanya dia disediain lontong juga. Biasanya aku makannya pakai lontong, itu enak. Kalau udah pakai lontong gak usah pakai soun. Seperti itu, sahabat suara. Anyway, aduh, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan siaran aku dari tadi jam berapa ya? Jam 4 sampai sekarang jam 7 ya. Untuk Kak Dev ini tadi ada yang cerita, sahabat suara. Semoga cepat sembuh Kak Dev. Ya ampun, dia atit katanya. Biasanya makannya samyang dan segala macam. Sekarang dikurangin dulu ya. Sekarang dikurang-kurangin dulu makan-makanan yang pedes dan yang lain-lainnya. Semoga cepat sembuh ya Kak Dev. Buat kamu-kamu juga nih, sahabat suara di luar sana. Mau kamu dengerin yang lagi di Cina, Australia, Itali, di mana lagi, Filipin, wah sampai sono tuh. Gak apa-apa deh. Pokoknya jaga kesehatan selalu, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Makannya itu dijaga, benar-benar harus dijaga. Jangan yang terlalu pedes-pedes banget, jangan yang terlalu kecut-kecut banget ya, sahabat suara. Karena sekarang kayaknya lagi musim sakit. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara Semarang @iswara.smg. Thank you so much. Gak nyangka ternyata kamu sebakso itu loh, Gin. Lah iya, aku tuh hampir tiap minggu tuh selalu ada pasti waktu untuk makan bakso, Kak. Weh. Terima kasih ya Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Loh, Gin, kok udah kelar? Udah, soalnya udah jam 7 banget nih. Thank you so much ya, sahabat suara ya. Aku izin pamit undur diri. Tapi pasti dong, pasti di akhir siaran aku akan memberikan satu lagu terakhir. This is Shakira Fir, Tatap Mata. Gina Joy signing out. Bye, sahabat suara. Love you, love you, love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
4: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
5: Banyak.
4: 9%-nya berapa?
5: 25.965.000.
4: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
5: Iya. Di thread rame banget banyak dan banget soal radio.
4: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
5: Udah pasti itu bukan kita.
4: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
5: Kemungkinan juga bukan kita.
4: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
5: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
4: Apa tuh?
5: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
4: Widih.
5: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Merdeka Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah
2: aduh deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2 FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Memainkan musik pilihanmu.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Isuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
0: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: senang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat Suara. Di Suara, buka cabang di Amerika Serikat. Bisa kali ya?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. BNPB mencatat gempa M7,7 di Flores 15 Agustus lalu telah menyebabkan 111 orang meninggal, 179.037 mengungsi, serta sejumlah kerusakan. Sementara itu, Karhutla di Sumatera dan

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah